Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que a nossa equipa demonstrou
2: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan

0: mengingatkan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin, karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
0: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahunnya cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur

0: Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
1: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good return.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
0: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat 1 dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal and
0: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat big game.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi, piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sama sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa cici dan sebagainya, kalau saya kepada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus

0: kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
1: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritsky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: 1 Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Bapak Mama yang saya hormati, 4 pilar.
2: Tugas. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Panen raya bukan sekedar seremoni memanen hasil pertanian, tetapi menjadi simbol keberhasilan para petani. Realisasi belanja negara di Pulau Sumba lampaui 50% semester 1 2026. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena melakukan panen raya jagung di Kampung Ikit, Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Jagung yang dipanen merupakan varietes komposit Lamuru, salah satu varietas unggul yang dikembangkan untuk lahan kering. Varietas ini dikenal memiliki produktivitas tinggi, toleran terhadap kondisi kekeringan, berumur genap, serta menghasilkan biji berkualitas sehingga banyak direkomendasikan untuk wilayah beriklim kering seperti Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa panen raya bukan sekedar seremoni memanen hasil pertanian, tetapi menjadi simbol keberhasilan para petani dalam mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani atas kerja keras, dedikasi, dan semangat mereka dalam menjaga produktivitas pertanian sehingga mampu menjadi penopang ketahanan pangan daerah. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya, merupakan salah satu sentra produksi jagung terbesar di Provinsi NTT. Pada musim tanam pertama, Oktober 2025 hingga Maret 2026, hingga musim tanam kedua, April hingga Juni 2026, luas tanam jagung di Kabupaten Sumba Barat Daya mencapai 36.393 hektar. Dari jumlah tersebut, 8.260 hektar berada di Kecamatan Kodi Utara, termasuk lahan yang dipanen pada kesempatan tersebut. Menurut Gubernur, capaian tersebut menunjukkan besarnya kontribusi Kabupaten Sumba Barat, khususnya Sumba Barat Daya, dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Pada kesempatan itu juga, Gubernur berdialog langsung dengan para petani yang menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari keterbatasan pupuk bersubsidi, kebutuhan benih unggul, hingga minimnya sarana pasca panen seperti mesin pengering dan mesin perontok jagung. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur langsung meminta perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Pagili Mere Agustinus Wokur Kaka menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur di tengah para petani. Agustinus juga mengungkapkan bahwa persoalan utama yang masih dihadapi petani adalah keterbatasan pupuk bersubsidi, kebutuhan benih yang tinggi di setiap musim tanam, serta minimnya fasilitas pasca panen seperti mesin pengering dan mesin perontok jagung. Menurutnya, sebagian besar petani di Desa Hameli Ate memiliki lahan minimal 1 hektar, bahkan banyak yang mengelola lahan lebih luas dengan intensitas tanam 2 hingga 3 kali dalam setahun. Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga Kaka menyampaikan terima kasihnya atas perhatian pemerintah Provinsi NTT terhadap sektor pertanian di daerahnya. Menurutnya, kehadiran Gubernur menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan petani. Dominikus menegaskan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki potensi besar dengan lebih dari 36.000 hektar lahan jagung yang terus dikembangkan. Namun peningkatan produktivitas masih membutuhkan dukungan berupa pupuk, alat, dan mesin pertanian, serta sarana pra dan pasca panen. Panen raya tersebut menjadi penegasan komitmen pemerintah Provinsi NTT untuk terus memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pendengar, realisasi belanja negara di Pulau Sumba lampaui 50% semester pertama 2026. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Realisasi belanja negara di Pulau Sumba hingga 30 Juni 2026 telah mencapai 1,69 triliun atau 52,29% dari total pagu 3,24 triliun. Kepala KPPN tipe A1 Wengapu Natalia Midiarti menyatakan capaian tersebut tumbuh 7,41% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 dan menunjukkan peran APBN sebagai peredam gejolak ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat melalui 67 satuan kerja kementerian lembaga serta transfer ke daerah bagi 4 pemerintah kabupaten di Pulau Sumba.
5: Realisasi belanja negara di Sumba per 30 Juni 2026 tercapai sebesar 1,69 triliun rupiah atau 52,29%, tumbuh 7,41% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yaitu semester 1 tahun 2025 yang terrealisasi sebesar 44,89%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja negara di Sumba untuk periode semester 1 tahun 2026 terus digerakkan untuk lebih berdampak bagi perekonomian daerah. Belanja negara yang disalurkan oleh KPPN Wengapu ini diwujudkan dalam bentuk belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh 67 satker kementerian lembaga dan dalam bentuk transfer ke daerah yang dilaksanakan oleh 4 pemerintah daerah.
4: Natalia menambahkan penyaluran transfer ke daerah telah mencapai 1,44 triliun atau 54% didominasi dana alokasi umum, disusul dan dana alokasi khusus non-fisik, dana desa, dan dana bagi hasil, dan dana DAK fisik. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pengatasan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, hingga peningkatan infrastruktur jalan di 4 kabupaten di Pulau Sumba. KPPN Wengapu juga menghimbau seluruh satuan kerja terus mengakselerasi penyerapan anggaran secara akuntabel agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Berita selanjutnya. Tokoh masyarakat adat Kabupaten Sumba Barat, Cornelis Billy, mengecam keras aktivitas pembabatan hutan secara liar yang terjadi di Pulau Sumba, khususnya di wilayah Sumba Barat. Selengkapnya, Jari Lende melaporkan.
6: Tokoh masyarakat adat Kabupaten Sumba Barat, Cornelis Billy, mengecam keras aktivitas pembabatan hutan secara liar yang terjadi di Pulau Sumba, khususnya di wilayah Sumba Barat. Ia menilai tindakan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengancam keberlanjutan ekologi daerah. Menurut Cornelis Billy, pembiaran terhadap perusakan hutan dapat berdampak serius terhadap keseimbangan lingkungan. Ia menegaskan bahwa kerusakan ekosistem akan memicu berbagai persoalan ekologis yang dapat merugikan masyarakat luas jika tidak segera dihentikan. Ia juga mengaitkan kerusakan hutan dengan meningkatnya potensi bencana alam seperti tanah longsor dan gangguan geologis lainnya. Bahkan ia menyebut bahwa gempa bumi yang terjadi secara beruntun dapat menjadi tanda melemahnya struktur alam akibat kerusakan lingkungan yang terus berlangsung. Lebih lanjut, Cornelis menekankan pentingnya rehabilitasi hutan melalui penanaman kembali pohon di kawasan hutan lindung. Ia juga mendorong adanya larangan tegas terhadap aktivitas pembabatan hutan untuk menjaga keseimbangan alam dan mewujudkan keadilan ekologi. Secara khusus, ia menyoroti kondisi hutan Poronombo yang menurutnya telah mengalami kerusakan parah hingga dianggap punah akibat ulah manusia. Menurut Cornelis, kondisi tersebut turut memperburuk keseimbangan alam dan memicu gangguan ekosistem di sekitarnya. Cornelis mendesak pemerintah agar lebih tegas dalam mengawasi dan melarang segala bentuk aktivitas yang merusak hutan lindung. Ia menegaskan bahwa perlindungan hutan harus menjadi prioritas agar potensi bencana dapat diminimalisir dan keberlangsungan lingkungan tetap terjaga. Dari Sumba Barat, Cirende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi angin kencang di empat wilayah Nusa Tenggara Timur pada Jumat 3 Juli 2026. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kupang Franky Arianto Fault menjelaskan bahwa peringatan dini tersebut berlaku bagi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Sabu Raijua. Lebih lanjut, Franky mengatakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah NTT pada pagi hingga malam hari didominasi cerah hingga berawan. Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di Tambolaka dan Ruteng pada siang hingga sore hari. Sedangkan pada malam hari, hujan ringan diperkirakan turun di wilayah Betun. Sementara itu, pada dini hari, potensi kabut diperkirakan terjadi di Soe, Ende, Bajawa, dan Ruteng. Yang mengingatkan masyarakat yang berkendara pada malam hingga dini hari agar meningkatkan kewaspadaan saat melintasi daerah berkabut. Menurut Franky, kabut berpotensi mengurangi jarak pandang sehingga dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Suhu udara di wilayah NTT juga diperkirakan berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Adapun wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya memiliki suhu lebih sejuk, yakni antara 12 hingga 25 derajat Celcius. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan maupun di laut. Kewaspadaan terhadap perubahan cuaca diharapkan dapat meminimalkan resiko yang ditimbulkan selama beraktivitas. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Panen raya bukan sekedar seremoni memanen hasil pertanian, tetapi menjadi simbol keberhasilan para petani. Realisasi belanja negara di Pulau Sumba lampaui 50% semester 2, maksud kami semester 1 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Iya.
1: Beta lihat ketumpun pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
0: Nanti sabar kotong batanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
1: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
0: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

0: Time the turn.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: udah salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

0: Ya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti saya baru kotong mau tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Pramugi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

0: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Siang dan masih bersama dengan saya Veronica di sini, Vero yang menemani Anda sampai tuntas nanti di Kupang Menyapa sore, tepatnya di pukul 17.30 Vero menemani ya untuk hari ini. Nah, seperti biasa kita di sharing and request untuk edisi kali ini tanggal 4 Juli 2026 untuk sharing dan request. Kalau sharingnya adalah Vero ingin tahu nih bagaimana cara Anda untuk tetap menjaga tubuh tetap sehat. Tapi itu versi nya Anda ya. Jadi topik sharing hari ini adalah bagaimana cara Anda menjaga tubuh Anda tetap sehat. Dan tentunya Anda juga punya kesempatan untuk request lagu Indonesia di sini. Ingat lagu Indonesia karena segmen kita masih di 100% Indonesia juga nih. Jadi sekali lagi buat yang mau bergabung dengan Vero, Vero akan menyapa di line line telepon dan di line TikTok juga. Saat ini kita sedang sementara live di TikTok juga. Langsung jangan lupa follow dan jadi anggota di RRI _ Kupang ya. Jadi itu dia akun TikToknya RRI Kupang, langsung saja di follow dan jangan lupa untuk bergabung menjadi anggota. Ini hari ini poni saya agak cetar membahana ya. Oke. Ya, baik kalau begitu langsung saja yang mau bergabung untuk menyampaikan topiknya atau apa mau berbagi sharing gitu sama Vero, bagaimana sih cara Anda untuk menjaga tubuh Anda tetap sehat? Tentunya kan banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Mungkin untuk Anda yang suka olahraga jogging atau jalan ya atau lari gitu kan. Tapi bukan lari dari kenyataan ya, jangan lah ya. Mungkin Anda akan memilih itu gitu, atau mungkin Anda yang lebih suka yoga ya, atau mungkin lebih suka aerobik atau suka zumba, I don't know, atau mungkin hanya sekedar tarik air di sumur ya. Mungkin salah satu kegiatan olahraga yang menurut Anda bisa buat sehat tubuh Anda, silakan boleh memberikan komentar juga di live TikTok, juga boleh berikan komentar dan Vero akan menyapa siapapun yang di sini sudah bergabung. Selamat, mungkin saya ke line TikTok dulu nih ya. Oke, kita sampai jam 4 ya, 16 waktu Indonesia Tengah. Di line TikTok sudah ada Kakak Tomces. Kakak Tomces, halo Kakak Tomces. Jangan lupa tetep layar ya. Kak Tomces, apa kabar? Selamat siang buat Kak Tomces. Oke, Kak Tomces cuma mau menyapa siang Kakak, sama-sama. Juga ada Kakak Dante Mile. Betul ya, Kakak Dante Mile. Halo Mbak, halo juga. Iya, aku dipanggil Mbak ya. Titip salam dong buat warga Matani. Titip salam buat warga Matani dan sekitarnya. Oke. Lalu ada siapa lagi di sini? Ada Suci, adik aku nih Arsi. Hai Arsi. Trio ABC MBG. Pagi ini, bukan pagi, ini udah siang menjelang sore ini ya Arsi, bukan pagi. Berarti kamu baru bangun. Ketahuan banget kamu baru bangun nih, makanya katanya pagi Kakak gitu ya. Hidup sehat dengan baring katanya Arsi. Oke, Arsi sudah bilang nih, katanya kalau dia untuk menjaga tubuh tetap sehat adalah tidur. Mau sehat dengan baring alias tidur. Oke, jadi kamu boleh request lagu ya, lagu Indonesia. Nanti Kak Vero akan cari di sini untuk diputar ya, Arsi ya. Selamat siang juga untuk Kakak Broni. Hai Kak Broni Pandariot. Betul kok? Iya betul, Kak Broni. Dulu kita bareng-bareng di Telkomsel ya Kak Broni ya. Eng, gak boleh menyebutkan nama. Lupa saya, gak boleh kita menyebutkan nama merek ataupun perusahaan atau apa ya. Maaf ya, maaf Kak Broni, awet sekali sahabat lama saya yang satu ini. Ya dong, karena hidup itu dijalani bukan dikeluhkan ya, bukan dikeluh kesahkan, tapi dijalani dan dinikmati. Ya, ya seolah-olah yang ngomong tuh udah melakukan itu ya. Ngomong tuh gampang ya, tapi prakteknya emang susah. Oke, Arsi. Juga ada KN. KN juga udah bergabung nih, katanya KN, bagaimana cara kita menjaga hidup kita tetap sehat, yaitu tanpa rokok dan alkohol, katanya KN. Wuh, KN luar biasa, setuju saya sama KN ya. Tanpa rokok dan alkohol. Yes, yes, yes, that's right ya KN. Oke, KN boleh request lagu juga, Arsi juga boleh request lagu. Kak Broni, ayo, apa pendapatnya, bagaimana cara bikin Kak Broni itu sehat? Apa, coba komen di sini supaya bisa request lagu Indonesia, nanti Vero putarkan ya. Oke. Oh, ternyata si Arsi mau ralat lagi ya. Maksudnya bukan tidur, tapi hidup sehat itu adalah minum air putih yang teratur, katanya Arsi nih. Wow. Kamu udah sadar ya? Tapi dari pengalamannya Arsi ya, kemarin dia sakit ya, pilek gitu, batuk. Jadi dia cuma minum air hangat aja dan ternyata belum sembuh juga. Semoga cepat sembuh ya Arsi ya, adikku ya. Oke, berikutnya lagi ada kakak Jeremy Rudy 84 di masih di live TikTok ya, masih di live TikTok, katanya hidup sehat dengan senyum. Request lagunya Tulus. Oke, kakak Jeremy mau dengar lagu Tulus yang mana kakak? Karena banyak banget nih lagu Tulus. Mungkin ada yang spesifik, biar Vero carikan di sini ya buat kak Jeremy dari miliknya Tulus. Oke, kebetulan kita di sini RRI ada juga salah seorang pegawai namanya Tulus. Tulus Abadi. Itu nama benar, itu nama loh, iya. Oke, lagu Tulus yang mana? Kak Jeremy bisa lebih spesifik lagi judulnya biar Vero putarkan sesuai dengan keinginannya. Karena kalau Tulus yang Vero suka mungkin berbeda dengan Tulus yang Kak Jeremy suka ya. Oke, baiklah. Anyway, jangan lupa nanti kemarin gimana tanggal 3, nanti tanggal 4, besok tanggal 5, 3 hari di Polda itu ada basar UMKM ya. Buat yang mau ke sana untuk mensejahterakan UMKM lokal, kayaknya keren ya kalau jalan-jalan di sana. Oke, berikutnya ada kakak Mei Zhejiang. Ada kakak Mei Zhejiang. Mei Zhejiang. Selamat siang kak cantik, selamat siang juga kakak sayang. Titip salam buat warga Liliba belakang kampus Poltekkes. Titip salam buat warga Liliba belakang kampus Poltekkes. Oke kakak Mei, siap. KN, siap kak Vero dulu yang di YouTube channel Bomong Nonstop Poka. Iya betul sekali. Betul KN, saya dulu di situ. Sekarang masih di situ sebenarnya, belum kemana-mana. Cuman programnya yang masih ditunda penayangannya lagi. Ditunggu aja ya next seasonnya ya. Oke, ada adik aku lagi nih ya, Abela. Ada Bila. Hai Bila, apa kabar? Aka, iya, gitu kan ya. Kalau Bila tuh suka gitu. Bila, gimana cara kamu untuk menjaga tubuh tetap sehat, Bila? Nih di live TikTok nih, ayo coba kasih tahu. Anyway juga, Vero mau menyapa yang lagi nonton nih ya. Ada Kak Miet, ada Kak Miet yang juga lagi pantau di sini tapi belum berkomentar. Coba komentar. Katanya sih request lagu Aka, lagu Alama. Alama itu siapa yang menyanyi ya? Aka lupa ya itu ya. Siapa yang menyanyi lagu Alama itu? Rizky Febrian sama Adrian kalau nggak salah ya. Oke deh, Aka putarkan. Sip, Arsi punya Alama. Kalau kakak tadi lagunya Hati-hati di Jalan Tulus. Oke kakak Jeremy, saya siapkan lagunya Hati-hati di Jalan dari miliknya Tulus ya, dari kak Jeremy. Nggak mau salam-salam gitu kak Jeremy, lagunya untuk siapa? Arsi sama Bila juga boleh request lagu, sama mau salam-salam boleh. Nanti Vero akan bacakan di sini salam-salamnya untuk siapa. Begitu kayak tadi tuh ada yang mau salam buat tadi ya, teman-teman rekannya di belakang Liliba gitu di Poltekkes. Oke. Hati-hati di jalan. Berarti udah dua lagu yang dipilih ya. Ada Alamak dari Rizky Febian dan juga ada Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Iya betul Arsi, saya tahu itu Rizky Febian. Arsi tenang, ini kita ketik-ketik langsung muncul dia punya penyanyi. Jadi tenang. Jangan khawatir. Oke, baik, kita kembali ke line telepon. Ternyata sudah berdering-dering. Jadi Vero mau langsung menyapa dulu di line telepon. Ada siapakah yang sudah berdering-dering? Selamat siang juga untuk kakak Eti Teti, buat kakak Mimimi Dimu, ada kakak Inzania juga, ada kakak Bete. Siapa itu kakak Bete ya? Juga ada kakak Fir yang sementara lagi menonton live TikTok kita ya untuk hari ini ya. Silakan yang mau bergabung di live TikTok untuk nanti mendengarkan lagunya juga. Kita lagi siarkan secara langsung program sharing and requestnya Pro 1 sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti, dengan topik sharingnya adalah bagaimana cara Anda menjaga tubuh Anda tetap sehat. Dan Anda punya kesempatan juga buat request lagu. Oke, jangan lupa follow Bila. Loh, Aka belum follow si Bila, perasaan udah deh. Masa belum sih? Oh belum ya Bila, aduh maafkan Aka ya. Oke, udah Aka follow ya sayang ya. Oke lah, baik. Di line telepon gak ada? Gak berdering? Ya udah. Kalau gitu Vero langsung putarkan saja yang sudah bergabung di line TikTok dan sudah request lagu. Ada dari miliknya Rizky Febian dan Adrian Khalif ya. Anyway, Kak Jeremy yang pesan tulus hati-hati di jalan, mau kirim salam dari Ruteng buat semua yang ada di Kupang. Yaudah, kita langsung dengarkan dulu dua lagu berikut ini, Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan Alamak, juga ada Tulus dengan Hati-Hati di Jalan. Spesial untuk lagu Tulus ini Vero titipkan ya, dan kirimkan buat semuanya yang lagi OTW menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing, atau mungkin angkutan umum ya, tapi lah sambil dengerin Pro 1 Hati-Hati di Jalan. Oke.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

0: sesi potret ya dari Lesmana ya, featuring dengan Enau kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar ya. Yang sudah di request sama Arsi, yang juga tadi sudah menjawab ya, bagaimana cara dia untuk menjaga kesehatan. Oh bukan Arsi, Bila ya. Bila, yang request sama Bila, bagaimana cara dia menjaga kesehatan, dia belum jawab ya. Tapi lagunya udah saya putar ya. Oke, okay. Yang mau bergabung untuk bisa request lagu juga seperti teman-teman yang lain, caranya gampang, cukup ikutan topik kita aja, topiknya gampang juga. Bagaimana cara Anda menjaga tubuh Anda tetap sehat? Kalau tadi ada beberapa yang sudah bergabung, sudah memberikan komentarnya, cara mereka menjaga tubuh mereka tetap sehat adalah dengan tadi minum air putih yang teratur. Ada yang bilang berhenti merokok dan tidak minum alkohol. Kemudian juga ada yang bilang baring-baring aja, tiduran. Ya, masing-masing kan punya caranya sendiri ya untuk bisa buat menjaga kesehatan gitu kan ya, seperti apa. Oke, Vero mau baca dulu yang sudah bergabung di sini. Ada siapa lagi di line TikTok ya, di line WhatsApp kayaknya belum ada ya. Saya ke line TikTok dulu nih ya. Oke. Oh, KN tadi ya, KN juga. Oke, lagu potret. Oh gitu. Ada Kakak Fir dulu nih. Kak Fir, hai Kakak, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, ditunggu ya. Lalu DKN tadi judulnya sesi potret, nyanyi Enau featuring. Oh ya, udah betul Enau, betul sekali KN. Ada Media 9. Katanya Kakak request lagu yang terdalam Noah buat Kakak yang lagi nyiar. Oke. Okay. Anyway, Kak Media, gimana cara Kak Media untuk menjaga kesehatan dulu nih? Kasih tahu ke Vero nih, gimana caranya menjaga kesehatan dari Kak Medianya seperti apa? Gabung dan bisa request lagu Indonesia ya. Nanti Vero akan play lagu-lagu Indonesia yang di request. Silakan. Bagaimana cara Anda menjaga kesehatan tubuh Anda biar tetap sehat? Oke. Okay. Berikutnya lagi, Obila, semangat Kakak, sama-sama. Ada Kakak Randi Babu, halo selamat siang Kakak, selamat siang, salam buat Kakak Rosi Liunima sama Bapak Midel Said di Noel Bakis, semangat kerja katanya. Dan berikutnya lagi, ini aku harus negur orang pada ribut ya. Berikutnya Kakak, makasih buat mawarnya Kak Randi ya, tadi udah give mawar ya, terima kasih buat Kak Randi udah give mawar. Dan katanya Bila, aku juga mau mawar, katanya Bila gitu. Oke, berikutnya lagi ada Kakak Gemoy official katanya. Titip salam untuk Om Andre yang lagi liputan Kak. Oh, Om Andre lagi liputan di kabupaten ya, luar biasa ya. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka ya. Sekali liputan, tetap liputan. Berikutnya selamat siang dulu untuk Kakak Putri Sulung 90. Katanya sudah 8 tahun beta Sonde pernah dengar radio RRI Kupang ya. Oh my god, Kakak 8 tahun Sonde pernah dengar radio RRI Kupang nih. Kira-kira kenapa begitu Kakak? Ya, coba nanti kita udah mulai live. Tadi ada juga yang bilang, "Wah, keren ya, sekarang RRI udah live TikTok ya. Radio udah siaran radio udah bisa live TikTok." Iya dong, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman saat ini, apalagi udah ada Gen Alpha yang paling akhir nih ya. Dan Gen Burger, kalau nggak salah ada namanya Gen Burger ya. Gen Sandwich, Burger. Gen Sandwich setelah Gen Alpha gitu kan. Oke, berikutnya lagi ada kata Bila gini, aku aja nggak tahu cara menjaga kesehatan katanya gitu ya. Cuma mau dengar lagu aja kamu ya. Oke, Arsi. Oh, ini dibilang banyak makan aja lah gitu. Nanti kalau sakit kan nggak ada nafsu makan. Jadi untuk menjaga kesehatan adalah memperbanyak makan atau mengkonsumsi makanan ya gitu. Oke, thank you ya Bila. Kalau KN katanya kurangi, jangan mete, apalagi sekarang musim Piala Dunia. Yes, karena disinggung tentang Piala Dunia nih. Ini karena KN menyinggung soal Piala Dunia, jadi Vero juga mau kasih tahu begitu ya terkait dengan Piala Dunia untuk hasil pertandingan yang tadi sudah diberlangsung begitu. Swiss 2, Aljazair 0, Australia akhirnya harus full time. Harus kalah dari Mesir begitu. Kemudian untuk Argentina 3 dan Tanjung Verde 2 berakhir dengan penalti, drama penalti. Kolombia 1 dan Ghana 0. Sementara untuk jadwal pertandingan pada esok hari di pukul 1 malam waktu Indonesia Tengah, itu ada Kanada versus Maroko. Kanada akan melawan Maroko, lalu di pukul 4 pagi besok nih waktu Indonesia Tengah, tapi itu ada Paraguay melawan Perancis. Dan ini Vero harus nonton karena Vero sangat-sangat idola dengan Perancis. Kalau Vero pilih Perancis ya guys, aku Perancis ya. Lalu berikutnya nanti di jam Tanggal 6 ya, tanggal 6 Juli selanjutnya lagi. Terima kasih Mr. Tayo yang udah jadi anggota, thank you. Di live TikTok ini viral lagi. Berikutnya lagi ya, ada Brasil melawan Norway, Norwegia. Itu nanti di tanggal 6 Juli. Untuk tanggal 4 Juli cuma satu pertandingan. Untuk besok cuma satu pertandingan aja. Nanti di tanggal 5-nya itu cuma satu pertandingan juga. Di tanggal 6 ada dua pertandingan, Brasil melawan Norwegia di jam 3 pagi dan ada Meksiko melawan Inggris di jam 7 pagi. Ini Vero langsung kasih tahu dari tanggal 4, 5 dan 6 ya. Oke, sekali lagi buat yang mau bergabung di line telepon juga boleh. Tapi untuk line WhatsApp-nya kami tidak menerima line telepon di line WhatsApp karena handphone yang untuk WhatsApp ini sedang dipakai untuk live TikTok. Jadi di chat aja pasti Vero akan menyampaikan juga atau akan membacakan juga. Yang mau request lagu di line TikTok silakan, mau salam-salam juga boleh. Berikutnya lagi Vero mau baca lagi yang sudah bergabung, ada siapa lagi di live TikTok nih ya, di komentar, di kolom komentar ya. Ada kakak Bila lagi, ini Bila nih hobi banget ya berkomentar, tapi gak apa-apa aku bacain aja. Cara menjaga kesehatan yaitu jangan sakit hati. Oke, ini berhubungan dengan kesehatan mental ya Bila ya. Oke, baik, boleh. Lalu ada what do you mean, kakak Kupang shoot BNS lagi. Kapan mungkin ya, kakak kapan shooting BNS lagi? Oke, ya mau ngomong nonstop ya. Oke, nanti ya. Semoga tahun depan ada season berikut untuk Mirror ya, ditunggu aja. Semoga tahun depan ya ada planning kesana, tapi maybe next year, oke? Berikutnya lagi kakak James Koamesa. Hai kakak James, selamat siang kakak cantik, selamat siang juga. Ada kakak Pankratio kok? Semangat kakak untuk siarannya, jaya selalu RRI Kupang. Terima kasih kakak Panca, Pak kakak Pancra. Aduh ini saya bingung mau nyebutnya seperti apa ya. Next ada kakak John Robert Taklal. Siang kak, salam dari Cibubur. Halo yang ada di Cibubur. Apa kabar semuanya yang di sana, lagi dengerin Pro 1 ya. Tapi semoga lagi dengerin juga. Ini lagi dengerin beneran juga sih, lagi dengerin ya. Live TikTok kan kita sambil siaran ya. Lalu siapa lagi, ada kakak Randi Baba lagi. Salam juga buat Opa Yusuf Liunima. Tetap semangat Opa, tetap semangat Opa. Terima kasih Mr. Tayo yang sudah membagikan live kami. Siapa ini Mr. Tayo ya? Lalu ada Wona 1983. Oh ini ada yang memberikan statement juga nih. Kalau sudah 12 tahun Sonde pernah dengar siaran RRI Kupang. Oke, dan sekarang akhirnya bisa mendengarkan siaran RRI Kupang melalui live TikTok. Karena biasanya tuh banyak orang yang lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial dan handphone, dan itu biasanya di TikTok, suka scroll-scroll kan kayak gitu ya. Jadi akhirnya kami pun juga harus bertransformasi, masuk ke setiap lini, begitu ya. Ibaratnya kalau kita bawa kendaraan motor tuh nyalip-nyalipnya tuh gampang gitu sampai ke tujuan ya. Oke, next lagi kakak Gemoy official bilang begini, yang terpenting cepat move on kak, titip salam untuk kru yang lagi full editing. Oh jadi cara untuk bisa sehat, menjaga tubuh yang sehat adalah cepat move on. Oke, balik lagi, ini kayaknya kesehatan mental ya, harus dijaga ya. Titip salam buat kru yang lagi full editing. Oke, semangat. Lalu selanjutnya sukses selalu untuk kakak dan titip lagu Tabola Bale biar makin semangat kakak Gemoy. Oke kakak Gemoy, lagu Tabola Bale nanti bisa diputar di program 4 ya. Untuk lagu daerah ini, untuk masuk requestan lagu Indonesia sih, iya ini lagu Indonesia cuman dia lebih ke lagu daerah ya. But anyway nanti ya maybe setiap 1 jam 1 lagu lah, boleh lah. Bisa lah 1 jam 1 lagu lah. Boleh gak sih? Kayaknya ragu sih. Oke, Mr. Tayo, nonton di mana? Nonton apa, Mr. Tayo? Menonton apa? Aku kaget tiba-tiba tanya, nonton di mana? Nonton apa? Lanjut lagi ya, ada Superset katanya salam untuk Abang Mas Vicky dulu yang lagi piket di MSM. Oh, salam buat Mas Vicky yang lagi piket di MSM. Dan ini Mr. Toy bilang apa lagi nih? Di Kupang di mana ini kakak? Oh ini maksudnya kalau di Kupang, kalau mau dengar di FM, kalau mau dengar radionya di FM 94,4 MHz terestrialnya ya, FM 94,4 MHz. Itu kamu bisa dengar bola, kamu bisa dengar. Kita akan live untuk kalau yang nonton di TVRI, di halaman TVRI. Kalau mau nonton langsung nonton bola. Nanti di live-nya ada di halaman TVRI Kupang. Tapi kalau yang di rumah enggak sempat mau jalan keluar tapi mau dengar bisa juga karena RRI juga menyiarkan secara langsung tapi via audio. Pendengaran ya. Oke, lalu Kak Arsi. Arsi ketawa-ketawa aja dia, ketawa terus. Selamat sore. Siang ya, masih jam 3 masih siang ya. Untuk Kakak Liv Babis. Hai Kak Liv Babis. Sore Kak Ho, sore juga. Katanya Bila jangan lupa follow Bila ya guys. Oke. Oh, ternyata Mr. Tayo ini asli Kupang NTT tapi stay di Malaysia. Halo Mr. Tayo dan juga teman-teman yang lain yang juga asli NTT tapi lagi stay di Malaysia because of satu dan lain hal. Semangat buat semuanya aja yang ada di tanah perantauan, negara perantauan, bukan tanah lagi, negara orang ya. Semoga nanti bisa bertemu lagi di Floba Morah, tanah kelahiran kita sendiri ya di NTT. Oke, dan juga Andre. Katanya Andre, manis sih. Oh iya dong, anak mama. Manis dong, masa gak manis sih? Kita kan perempuan. Kalau dibilang ganteng kan aneh ya. Kakak Randi Babu lagi, salam juga buat Om Deddy yang mau pulang sama Rasi, hati-hati di jalan. Oke, ada juga Ino Renyut 12. Piala Dunia pilih apa Kak? Beta pilih Prancis. Oke, nonton bolanya itu nanti sekali lagi di TVRI kalau mau dengarnya di RRI Kupang ya. Makasih Kakak, sukses selalu untuk Kakak dan semua tim RRI, Tuhan berkati selalu. Terima kasih Kakak Gemo yang sudah bergabung. Oke, di Malaysia sekarang. Oh, di Malaysia sekarang berarti dengarkan bisa di-download aplikasi RRI Digital ya. Kak Tayo, Mr. Tayo bisa download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Hanya ada di Google Play Store for Android. Hanya untuk Android. Langsung di-download RRI Digitalnya di Google Play Store sekarang juga untuk bisa mendengarkan ya. Ya, kalau penonton enggak bisa langsung ya karena kan ada. Makasih Kakak Sujit Babu yang sudah mengirimkan mawar. Juga Kakak Detang, request lagu Floba Mora Kakak. Aduh Kakak, minta maaf. Ini kita lagunya Indonesia yang nasional ya. Kalau lagu daerah itu nanti bisa di program 4. Program 4 nanti juga akan ada request-requestnya kok ya. Oke deh Kakak Gwini Gloriana 02 KI Kakak Rani. Rambang semua pepuna masuk. Kakak Sujit Babu, salam asal Kupang, stay Kupang NTT Fatule U. Halo Kakak Sujit Babu. Benar Kakak Sujit Babu. Apa kabar yang ada di Fatule U? Stay-nya di Fatule U ya Kakak ya. Halo. Juga ada Kakak UK 10. Halo Kak Rani, hai juga. Jadi saya nama udaranya Vero ya, bukan Rani ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kakak Dedang, likos lagu gak bisa Kakak. Kakak Jesse Vandame 07. Siang Kakak, siang juga. Ada Kakak Iki Paji juga. Selamat siang Kak Vero. Iya, selamat siang Kak Iki. Wow, kali ini kamu menyebut namaku dengan benar ya. Nama udaraku. Jadi nama udaraku Veronica guys ya. Jadi jangan lupa panggil aku Vero. Bukan nama yang satunya itu ya. Oke. Ada Henny juga, sore cantik. Iya sore juga, kamu yang cantik juga di sana gak kalah cantik. Juga kembali lagi ada Kakak Liv Babis. Kak Vero request lagu Cerita Indah Kak. Terima kasih. Oke nanti akan Vero play. Kita dengarkan, sebelum kita dengarkan lagu Sumpah Mati tadi, kita terima dulu di line telepon yang sudah bergabung juga. Halo, sharing and request. Halo.
1: Hello, anybody there?
0: Soalnya ada suara, jadi bisa coba lagi. Kok yang su telepon ikut tiba-tiba soalnya ada suara begini nih? What happened at to I now ya? Oke. Oke deh ya, tolong. Kakak Libabis request lagunya Cerita Indah Kak. Cerita Indah ini punya siapa Kakak? Karena banyak lagu juga yang berjudul Cerita Indah Kak. Jadi coba dipastikan dulu penyanyinya siapa ya Kak ya. Oke, ini sudah ada kembali di line telepon. Oke, kita sapa lagi ya. Halo, sharing session. Oh ya betul, ternyata saya yang belum. Ini. Halo.
2: Iya benar. Dengar suara saya Kakak Vero. Dengan Ibu. dengan Ibu Utri di Merauke.
0: Halo Mama Utri di Merauke yang always dan wajib selalu menelpon sharing and session every siang-siang ya.
2: Iya, harus dong, karena pencinta ini RRI Kupang.
0: Iya, gitu dulu dong. Nanti kita akan buat awards ya untuk pendengar setia RRI Kupang.
2: Iya, harus buat awards. Siapa yang pendengar setia tiap hari atau berapa hari begitu.
0: Akan ada absen ya. Oke.
2: Okay. Ada absen begitu ya, Kakak Firo.
0: Iya, Mama Utri, bagaimana keadaan di Merauke?
2: Keadaan di Merauke ini sudah mau 1 bulan lebih tinggal panas terus. Bagaimana Kupang?
0: Kupang ini tidak panas juga, tapi malam dingin banget, tapi siang kadang mendung, tapi nggak panas juga gitu sih, udaranya kayak seperti itu. Udara untuk orang sakit begitu, udara yang mengundang penyakit.
2: Kita di Merauke ini, kalau siang begini panas, nanti sore-sore itu sudah dingin, sampai malam, sampai hampir siang, apalagi hampir siang ke Kavero, dia pun dingin saja sampai pakai bed cover itu. Apa nih, hampir berlapis-lapis.
0: Iya ya, sampai masuk menusuk ya. Itu berarti pasti gitu. Pasti kayaknya Mama Utri akhirnya jadi malas mandi ya, karena dingin ya.
2: Tidak juga, karena kalau sore kan mandi air panas, Kak Vero.
0: Iya, takutnya pas masak air panas baru turunin dari kompor, langsung dia dingin lagi karena saking dinginnya.
2: Tidak juga.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ada ngata-ngatnya begitu. Kalau malas mandi tuh badan yang begatal.
0: Betul, setuju. Betul, kita harus rajin mandi. Mama Utri, mau request lagu Indonesia apa nih?
2: Ada lagu apa, Kakak Vero?
0: Ini request. Jadi Mama Utri mau dengar lagu apa, Beta yang putar kasih.
2: Berarti ini sudah saya request lagunya Rosa saja.
0: Oh, yang mana tuh,
2: Yang tegar.
0: Oh my god, tegar ya.
2: Kita tegar kan, setiap hari kita berinteraksi dengan Kak Vero atau dengan siapa saja, kita harus tegar. Apapun yang terjadi sama kita, kita selalu tegar gitu.
0: Kita harus menjadi perempuan-perempuan tegar.
2: Iya, perempuan-perempuan tegar, jangan perempuan lemah. Nanti kalau lemah, suami-suami nanti berbahaya kan, kalau kita perempuan.
0: Halo Pak Freddy, masih aman kok.
2: Masih, Kakak Vera, kalau saya dengan Pak Freddy itu kita aman-aman saja, no problem.
0: Tidak ada
2: satu dengan lain itu cemburu-cemburuan, tidak ada. Tapi kita harus tahu diri itu sebagai istri, sebagai suaminya harus tahu diri.
0: Betul.
2: Walaupun kita selalu diberikan kepercayaan, kita selalu menjaga kepercayaan itu sampai sekarang. Mudah-mudahan Kakak Vero sudah berapa puluh tahun ya kita menikah, jadi no problem.
0: Wes, memang, haleluya. Memang betul-betul beda sekali. Mantap lah. Oke.
2: Apalagi kalau sudah apa usia begitu tambah lengket, Kakak Vero.
0: Tambah lengket ya. Wih, macam kelen Korea kok. Susu sebuka. Oke.
2: Oke,
0: Mama
2: nih dulu kita salam.
0: Salam.
2: Salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Salam untuk Kakak Vero yang sedang bertugas. Semoga Kakak Vero sehat selalu bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak, dan selalu Kakak Vero happy bersama keluarga di rumah, dan diberikan rezeki juga yang banyak. Semoga kita bisa berjumpa empat mata ya, Kakak Vero, bukan di udara saja.
0: Betul, amin. Semoga.
2: Dan juga untuk Opa Miller, Bunda Asmi, dan juga Opa Emi, serta Mama Deona ya, semoga Mama Deona selalu sehat. Ibu Natali di Tulitoli. Itu saja, Kakak Vero.
0: Siap.
2: Saya kirim untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke, dan pendengar setia RRI Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Kakak Vero, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Mama Utri. Yes, tadi kita sudah mendengarkan penelpon dari Merauke ya. Ada Mama Utri yang mendengarkan kami juga melalui RRI Digital. Kalau Mama Utri bisa dengarnya streaming ya, kayak gitu. Jadi buat yang mendengarkan streaming dimanapun Anda berada, tetap bisa download RRI Digital di Google Play Store. Dan langsung lagi saya balik ke TikTok ya. Oke, kita balik ke TikTok lagi nih ya. Kakak Sujit Babu juga stay di Malaysia. Oke, ada Kakak Taroci Mangga. Sore Kakak Sayang, sore juga Kakak Taroci. Ada Kakak Randi Babu yang bilang lagi salam juga buat Bapak Udin, tetap semangat kerja. Kakak Yuke, oke. Kak Andre main omong cantik, manis, cantik ke? Iya, terima kasih. Kakak Sujit pamit dulu ya Kak, nanti sambung lagi. Oke, ada Kakak Robi, halo Mbak, boleh request lagu gak? Boleh Kak Robi, mau request lagu boleh, tapi Kak Robi jawab dulu nih. Bagaimana cara Kak Robi untuk menjaga tubuh tetap sehat? Itu doang, jawab dulu baru bisa request lagunya, oke? Lalu ada KN lagi, orang Merauke sama masuk masa kotong di Kupang sonde masuk. Itu sudah, ini mana suara-suara orang Kupang untuk bergabung di line teleponnya Pro 1 saat ini untuk bisa bareng-bareng ya. Kita di sini line teleponnya di 0380829377. Ya enggak sih? Ya masih itu. Masih itu ya Marian ya? Masih ya? Yang satu lupa. Oke, okay. Anyway jangan telepon di 0811382094440 ya. Jangan telepon, tapi kalau chat boleh. Nanti Vero akan bacakan apa jawaban tentang topiknya. Apa yang membuat Anda, membuat tubuh Anda cepat sehat. Bukan cepat, tapi tetap sehat. Bagaimana cara Anda membuat tubuh Anda tetap sehat. Baru boleh request lagu, nanti bisa di chat aja. Nanti Vero akan bacakan di sini. Bentar, apakah sudah ada mungkin di line WhatsApp? Belum ada, oke lah. Kalau begitu Vera mau langsung putar dulu lagu Sumpah Mati. Tadi yang di request sama kakak Fir ya. Kakak Fir mau dengar lagu ini, lagu Sumpah Mati Selena Grace. Lalu ada Noah yang terdalam. Dan ada Rosa dengan Tegar yang udah di request oleh teman-teman yang ada di live TikTok. Dan tadi ada satu Mama Utri yang mau dengar lagunya Rosa Tegar, satu dari line telepon. So kita langsung dengarkan dulu. Ada Selena Grace dengan Sumpah Mati.

Kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri,

Itu dia ada Tegar Rosa The New Version ya, yang sudah Vero hadirkan untuk Ibu Utri yang sudah request lagunya. Oke, kita balik lagi di sharing and request. Jadi buat yang mau bergabung dan mau request lagu, boleh mengirim salam juga, boleh. Tapi syaratnya adalah menjawab dulu nih, bagaimana cara Anda menjaga tubuh untuk tetap sehat? Bagaimana cara Anda gitu? Tadi udah beberapa orang yang sudah bergabung juga di live TikTok juga udah bergabung dan telepon. Dari tadi baru satu orang ya, Ibu Tri yang gabung nih. Yang lain pada kemana nih? Ayo dong. Ya udah, Vera baca lagi di live TikTok ya, yang udah bergabung. Karobi akhirnya memberikan komentar juga nih. Katanya Karobi, tidur yang cukup, jaga pola makan yang baik, air putih minimal 1 liter sehari, dan olahraga. Itu sih menurut Karobi ya. Thank you Karobi. Oke, lalu juga ada Kak Putri Sulung. Karena tadi Kak Putri Sulung sudah menjawab atau memberikan komentarnya, maka sekarang saatnya Kak Putri untuk memberikan salam. Jadi dan juga request lagu. Kak Putri katanya mau request lagu Astrid spesial untuk Bunda Asmi dan Ma Ona Talahatu gitu ya. Dan lagunya itu dari Yanti Tobo. Makasih Kakak. Oke, dari Kak Yanti Tobo. Lagunya terserah Kak Vero aja gitu katanya ya. Judul apa sah kok Kakak? Nih boleh ya begitu ya. Oke, nanti beta carikan ya. Oke. Lalu ada aku PNRM gitu. Halo Kakak, izin request lagu Cegil Nabila Takia dong. Oke. Ikutan topik jangan lupa. Makasih untuk Abang Robi, thank you. Kak Vero suaranya tidak kedengaran katanya Kakak Liv Babis.

0: Karena tadi itu kita lagi siaran yang kita live-kan di TikTok. Ini siaran yang lagi di live-kan di TikTok gitu kakak. Jadi emang gak denger suara aku, kecuali kalau pas aku on air baru bisa denger. Oke. Ya ya kak ya. Oke, berikutnya ada kakak Christine Andreas Lodu. Kakak Christian Andreas Lodu. Hai kakak. Selamat siang kak, Tuhan memberkati. Lagunya bagus sekali. Aduh terima kasih kakak. Ini yang request yang para pendengar ini kak. Oke. Kakak AA katanya, dengan cara olahraga ringan seperti lari pagi atau senam pagi dan pola makan teratur kak. Oke, lagunya ditunggu ya. Kita sapa lagi di line telepon yang sudah bergabung. Halo sharing and request. Halo. Iya, kayak tadi juga ya, tidak terdengar suaranya. Ulang, sekali lagi, coba telepon lagi. Coba telepon lagi, ini kayaknya ada sesuatu yang aneh ya. Oke. Halo sharing and request.
1: Halo sharing and request.
0: Akhirnya bisa dengar suaranya. Ini dengan siapa?
1: Jangan telepon ya.
0: Halo Kak Ferry yang ada di Soe. Kak Ferry kok tumben siang ikut, biasa malam?
1: Ya.
0: Biasa malam, tumben siang ikut nih.
1: Biasa beta siang juga, kotong jago siang itu beta Opa Emi, Sisiria Mantasi, Elakati, kotong jalur siang juga.
0: Oh, tapi kayaknya hari ini baru Anda saja yang bergabung, Mr. Ferry.
1: Kok beta salam, beta dari tanggal 20 berapa tuh di Nabir ya.
0: Oh, betul. Baru pulang, aduh, mana oleh-oleh. Pulang di tangan kosong, Tuhan tolong.
1: Aduh, Tuhan ya, oleh-oleh, beta pulang bawa diri ya.
0: Aduh, kenapa jangan mau diri? Oh begitu.
1: Sarung diri.
0: Aduh, mulai ini ketangkap gratifikasi ya, OTT ya, operasi tangkap tangan, bahaya.
1: Terus.
0: Nah sudah mau dengar lagu apa dulu? Mau dengar lagu apa?
1: Nah lagu ini siapkan apa? Tapi ini monitor.
0: Soal deh request. Nah jika kamu dengar lagu apa? Tapi lagu Indonesia toh.
1: Request kok?
0: Iya request.
1: Ah request ini Anda backbone.
0: Oh yang mana?
1: Salah satu dari situ sih.
0: Salah dua? Oke. Okay.
1: Salah dua, salah tiga, salah sembilan, semua.
0: Silakan salamnya kakak.
1: Nah kita ini salam apa dulu untuk ini teman-teman yang sudah live di ini apa nih?
0: Oh lagi live TikTok nih, ada banyak TikTok banget loh. Ada 3.000 loh.
1: Terima kasih atas partisipasi kita di RRI, meramaikan RRI. Ini salam dari Ferry ya.
0: Ferry punya akun TikTok apa biar di follow? Kak Ferry punya akun TikTok?
1: Waktu nanti baru beta masuk kan.
0: Oh nanti masuk TikTok juga weh.
1: Lalu ini kok voice kok sama orang tahu ini.
0: Oke oke.
1: Salam pertama Opa Emi, Sicilia, Ella di Alap, Mani Teroeteta, Ibu Dewa Dewa Sabi, Timanutapen, dan Ibu ini Kak Puja di mana leh? Puja di Papua. Bintuni
0: ya, betul.
1: Bintuni dan semua-mua yang lagi stay, dan sekali lagi salam untuk teman-teman yang sudah like di TikTok.
0: Okay.
1: Dari Ferry di Kampung Aman, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, warga negara Indonesia.
0: Haleluya. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Deju mo iko beta. Oke, Kakak Ferry, terima kasih.
1: Dah, baku nase.
0: Dah.
1: Dah. Harus ini kak.
0: Dah. Aduh, Kakak Ferry ini. Ingat ya, beta Veronica tapi bukan Om Strompu Ana ya. Terima kasih Kakak Ferry yang sudah bergabung. Lagunya antara And the Backbone, beta pilih yang Main Hati saja. Karena kayaknya dari Kak Ferry pung suara tuh kayak cocok deh ini lagu. Main Hati dari Andra and the Backbone. Sab suruh-suruh beta pilih, suka-suka beta toh. Oke, beta lanjut lagi ya di live TikTok yang udah banyak juga mengantri di sini. Ada kakak, aduh mana nih, aduh beta ulang kembali atas tadi nih. Ada kakak, oh ada Dean. Hai Dean, sukses selalu teman SMP ibu. Itu nama, nama udara, nama Vero ya. Oke. Terima kasih Dean baby. Kamu apa kabar? Bagaimana kehidupanmu sayang? Kakak Liv Babis, Kak Vero lagunya Bintang Anima. Boleh kakak, dari Anima dengan Bintang. Oke, sabar ya beta. Beta cari-cari Ame dong. Sebentar lebih cari-cari Amel ya. Oke, lanjut lagi. Kakak Dian katanya caranya mudah sekali, istirahat yang cukup, olahraga dan jaga pola makan. Oke, Kak Dian mau request lagu apa langsung komentari. Juga ada Kakak Jadid Kota Pasuruan JTM. Kak Jadid, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggal 22 Agustus haul ke hari ulang tahun ke-45 Kiai Haji Abdul Hamid Kota Pasuruan Jawa Timur jam 7 pagi sampai selesai, ada event, ada acara di sana ya. Oke, Den. Tanggal 22 Agustus masih lama ya, Kakak ya, tapi sokela udah di kasih tahu. Sekalian Vero juga ngasih informasi. Katanya Kakak Liv Babis tadi jaga cara jaga tubuh sehat, olahraga, makan 4 sehat, 5 sempurna, jangan mabok-mabok saja. Mabok kok habok nih. Banyak istirahat. Oke. Kakak Randi Babu, salam juga buat Opa Yason Babu di Noel Baki, jangan kebanyakan tidur-tidur, rajin-rajinlah berolahraga katanya gitu. Iya, apalagi kalau yang udah mulai lanjut usia nih. Salah satunya mendekati ke lanjut usia, ada Mariana juga di sini. Ini jangan hanya duduk-duduk saja Mariana. Ayo coba olahraga. Kebanyakan duduk di ruang operator ini ya Mariana ya. Oke, baiklah kalau begitu. Semuanya baik adanya. Langsung saja Vero akan putarkan dulu lagu yang sudah di request tadi dari Kakak Ferry, ada Under and the Backbone, lalu juga ada Judika dengan lagu yang berjudul Tenang. Nah, ini dia featuring ya. Jadi Judika featuring barengan gitu. Dua lagu ini Vero putar, setelah itu Vero akan balik lagi dan Cegil dari Nabila. Sorry, tiga lagu. Ada Nabila dengan Cegil, Judika Tenang, dan ada Under and the Backbone dengan Main Hati. So, yang pertama Vero mau play dulu dari miliknya Judika dengan Tenang, kita akan dengerin. Setelah itu dilanjutkan dengan Under the Backbone, baru kemudian yang terakhir ada Cegil, dan kita di sini hanya sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan juga nanti ada Astrid ya. 4 lagu aja sekalian deh, karena udah ada yang request tadi 4. Astrid dengan Terpukau aja ya. Itu aja ya. Nanti deh baru Vero lihat lagi Astrid yang mana yang oke lah gitu, oke. So, kita langsung dengerin aja nih Judika dengan Tenang.

banget dengan jadikan yang kedua spesial buat kakak putri sulung yang mau spesialkan lagu ini juga buat yang udah disalam-salamin tadi ya. Dan kita masih punya Anima dengan Bintang yang tadi udah di request juga, nanti akan Vero putarkan karena waktu kita hanya sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah aja. Jadi Vero akan buru-buru bacain semua yang sudah bergabung di live TikToknya ya. Yang sudah bergabung udah siapa saja di sini. Vero mau menyapa dulu yang sudah bergabung di sini, ada Kakak Cenger ya. Cara jaga tubuh sehat harus seimbang antara jasmani dan rohani. Kak Cenger, oke. Ada Kakak Timur Bersatu, salam kenal Kak, selamat bertugas. Thank you Kakak Timur Bersatu. Ada Kakak Weni RM juga yang sudah memposting ulang ya. Terima kasih Kakak udah memposting ulang. Ada Kakak Weni, sore Kakak, sore juga Kak Weni. Ada Kakak Foni, selamat sore Kakak cantik, sore juga. Makasih Kak lagu diputar. Oke, sama-sama Kak Robi. Ada Kakak Firta, sore Kakak Vero. Juga ada Kakak Yuli, Kak, kok beta sonnya pernah lihat Kak Aji live lagi di Pro 2 ya? Nggak tahu mungkin karena Kak Ajinya dinasnya malam kali ya, atau dinasnya siang ya, nggak tahu ya. Biasa Pro 2 live-nya jam berapa sih? Aku tak tahu. Oke, juga ada Kakak Mauren. Sore Kakak, sore juga. Nanti kalau pas Pro 2 lagi live, kamu coba komentarin dulu, Kak Aji kemana sih gitu. Lalu Kak Robi, wah ya tadi ya, Unsigned and Backbone itu salah satu lagu favoritnya Kak Robi selain yang Jalanmu Bukan Jalanku. Oke, ada Kakak Kak Jitron Pak, halo. Ini baru sekarang aku menyapa ya Kak Jitron ya. Selamat sore buat Kak Jitron Pak yang luar biasa ini, anak NTT yang udah go international with the Sasando. Wow, traditional instrument ya, music instrument. Juga ada Kakak Fanya, Kakak Fanya Jacqueline, hello Rani. Oh, nama udaranya Vero ya. Ya. Oke deh, lalu juga ada Kakak Ricky Diaz, sore Kak Veronica, anaknya Mama Maria kok. Iki kalau untuk yang stamina itu minum susu tambah ASI buat babi. Buat babi? Oh, ini buat manusia ya, bukan buat binatang ya Kak Ricky, Kak Ricky Diaz. Kak Mekelga, hai Kak, apa kabar? Kabar baik Kakak, makasih lagunya deh Kak Putri. Terima kasih, juga ada Kakak Soud, Kakak Boat. Oh, Kakak Boat 21. Hai orang Kupang NTT ya, iya betul Kak, apa yang lagi di kota Kupang? Yang lagi di kota Kupang apa ya? Kayaknya basar deh, UMKM deh. Ada Kupang Fest Digital juga ya, jangan lupa Kupang Fest Digital di tanggal 10 dan tanggal 11. Buat yang mau lihat nanti Vero MC-nya di tanggal 11 ya, Kupang Fest Digital dari Bank Indonesia ya. Oke. Lalu ada Kakak Le Dante juga. Ketemu lagi di sini Sista. Hai Kakak Le Dante. Iya. Ada Ade 29 lagu zaman SMA masa-masa cinta monet, oh yang tadi ya. Juga betul bosku. Ada Kakak Eliana. Oke. Ya, terima kasih buat semua yang udah bergabung. Kini saatnya Vero untuk pamit juga dari live TikTok dan juga pamit dari sharing dan request. Karena setelah ini nanti Pro 4 bakal live lagi atau Pro 2 bakal live. Oh, Pro 2 bakal live ya setelah ini. Jadi akhirnya Vero harus pamit dulu. Terima kasih buat semuanya yang udah stay. Nanti jangan lewatkan ya sharing and session itu setiap hari mulai dari jam 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan buat yang mau tahu tentang bola, kami juga punya YouTube channel RRI Kupang. Jangan lupa di follow, di subscribe juga untuk nonton. Nanti ada Vero, ada Karogan dan juga ada Kak Aufar. Kita bertiga bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 untuk topik-topik menarik ya. Jadi tetap stay terus dan tonton terus. Yang mau tonton di YouTube boleh, YouTube-nya RRI Kupang. Yang mendengarkan kami di terestrial terus ya. Dan setelah ini nanti juga masih ada beberapa acara menarik lainnya. Oke, okay? So Vero pamit, ini dia ada Anima dengan Bintang. Bye-bye.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Kupang.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia, termasuk Dr. Sutomo, dan menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nama Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta. Budi berarti kesadaran dan akal. Sedangkan Utomo berarti luhur dan sangat baik. Makna ini mencerminkan tekad untuk melakukan usaha mulia demi meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan pentingnya persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap bangsa. Mari terus bangkit, berkarya, dan menjaga semangat kebangsaan demi Indonesia yang lebih maju.

Itu dia Krisdayanti dengan segalanya tentang kita. Saat ini 18 menit lepas jam 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore ini buat Anda pendengar di weekend ini, ada planningnya apa? Oh ya, today it's Saturday ya. Hari ini hari Sabtu. Berarti malam Minggu dong. Waduh, udah ada planning malam Minggunya mau kemana nih kira-kira nih untuk Anda pendengar. Aku juga penasaran ya. Aku paling bareng sama anak-anak mau kemana lagi. Ya deh, semangat untuk mempersiapkan malam Minggunya atau weekendnya bersama dengan orang-orang terkasihnya, atau mungkin mau weekend atau malam Minggunya sama sahabat juga tidak masalah ya. Jadi tetap fokus saja dengan apa yang sementara sedang dikerjakan juga. Tapi ada yang weekend, ada juga yang tetap kerja nih. Nah, buat para pejuang-pejuang cuan yang masih kerja di weekend ini, semangat buat kalian semua ya. Demi sebongkah berlian ya, dan juga sepiring nasi. Yang lain pada liburan, kitanya kerja keras. Oke? Ya deh, untuk lagu yang bisa membuat kita lebih semangat lagi, Vero mau pilihkan dulu lagu apa ya? Lagu yang semangat, Vero. Ya udah kalau gitu, ntar wait a minute. Lagu yang semangat kalau gitu, Vero carikan dulu dari miliknya Denada dengan Cuan. Wah, ini kayaknya cocok banget nih buat para pejuang-pejuang cuan ya. Oke deh, langsung aja kita dengerin bareng.

0: 거야.
1: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
2: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rung. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
2: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
1: Oh, berarti harus hati-hati ya?
2: Betul, jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
1: Waspada telepon hening.
2: Lindungi diri dari penipuan digital.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Kena hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Empat pilar MPR RI merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes RI, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha Pakaenoni. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Empat pilar MPR kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsepsi dasar yang menjadi pedoman dan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, tugas DPR MPR RI adalah terus mensosialisasikannya kepada masyarakat karena banyak tantangan yang terus dihadapi oleh bangsa ini, baik dari dalam maupun dari luar bangsa Indonesia. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: Empat pilar kebangsaan ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ini, apakah benar-benar sudah membumi di NTT, di Kabupaten Kupang, khususnya di Taibeno ini?
3: Pernyataan tersebut ditegaskan anggota DPR MPR RI, fraksi Partai Demokrat, Anita Jakobaga, saat mensosialisasikan empat pilar MPR RI kepada masyarakat Kecamatan Taibeno, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, di Gedung Gereja Gemit Jemaat Ora et Labora, Desa Baumata Barat, Kamis 2 Juli 2026 sore. Di hadapan masyarakat, Anita Jakobaga mengingatkan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar rangkaian istilah yang dihafalkan. Keempatnya merupakan fondasi yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah berbagai tantangan zaman. Menurut Anita Ga, tugas mensosialisasikan empat pilar MPR RI merupakan amanat yang harus terus dijalankan agar nilai-nilai kebangsaan tetap tumbuh di tengah masyarakat karena banyak tantangan saat ini bukan hanya datang dari luar negeri tetapi dalam negeri sendiri.
2: Bapak Mama yang saya hormati, empat pilar ini sampai hari ini masih terus dilakukan sosialisasi. Para menteri juga ikut, anggota MPR, DPR. Tugas kita adalah terus melakukan sosialisasi ini. Kenapa alasannya? Tantangan dari dalam banyak, tantangan dari luar cukup banyak. Kalau kita nggak kokoh, kita nggak kuat di dalam empat pilar ini, kita bisa hancur, ya. Oleh sebab itu, sebagai anggota DPR MPR RI, kami terus mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Mungkin Bapak Mama merasa, aduh ini Pancasila dari zaman SD ini.
3: Camat Taibeno, Rolanda Pelondo mengatakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan. Menurutnya, masyarakat bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman akan tetapi dipersatukan oleh empat pilar kebangsaan sebagai landasan yang kokoh dan kuat sehingga penyegaran dan penguatan kembali tentang pemahaman akan empat pilar kebangsaan sangat dibutuhkan saat ini.
4: Penyegaran dan penguatan kembali tentang pemahaman empat pilar ini sangat dibutuhkan sekarang ini. Kita kasih contoh kecil, anak-anak sekarang jangan sampai ketemu anak lagu Garuda Pancasila sama mereka sonde tahu. Satu nusa, satu bangsa, saya dong sonde tahu itu lagu karena anak. Jadi sosialisasi hari ini menyegarkan kembali ingatan kita sebagai orang tua, menyegarkan kembali ingatan kita sebagai anak-anak muda bahwa empat pilar ini begitu penting. Ketika empat pilar ini hadir dalam satu diri manusia dan akan menularkan ke manusia-manusia yang lainnya, maka kita akan menjadi bangsa yang kokoh.
3: Mewakili masyarakat Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibeno, Kabupaten Kupang, Pendeta Sinode Gemit, Ora et Labora Nasipanaf, Mariani Asrileka, STH menyampaikan terima kasih kepada Ibu Anita Jakobaga bersama tim yang terus hadir menyadarkan masyarakat, terutama Jemaat Gemit Ora et Labora Nasipanaf, tentang nilai-nilai keindonesiaan yang terkandung di dalam empat pilar kebangsaan. Ia berharap melalui sosialisasi tersebut tidak sekadar memahami dan mengetahui apa itu empat pilar kebangsaan, akan tetapi benar-benar memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, utamanya kepada generasi muda yang tumbuh di tengah tantangan era digital saat ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND menetapkan data pemilih berkelanjutan atau DPB triwulan kedua tahun 2026 sebanyak 218.488 pemilih. Selengkapnya laporan Rovinus Wula.
5: Penetapan DPB tersebut dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di aula kantor KPU Kabupaten ND. Hasil pleno tersebut selanjutnya akan diteruskan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI sebagai bagian dari pembaharuan data pemilih secara nasional. Dari total 218.488 pemilih, sebanyak 147 merupakan pemilih laki-laki dan 114.481 pemilih perempuan. Seluruh pemilih tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa kelurahan di Kabupaten ND. Komposisi itu menunjukkan pemilih perempuan masih mendominasi daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten ND. Kondisi tersebut juga menjadi gambaran sebaran pemilih yang akan menjadi basis dalam tahapan pemilu mendatang. Ketua KPU Kabupaten ND Wilhelmus Hermantolose mengatakan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan penting untuk menjaga akurasi daftar pemilih. Dengan mekanisme itu, perubahan status kependudukan dapat segera diakomodasi tanpa harus menunggu tahapan pemilu dimulai. Menurut Hermanto, data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan berkualitas. Karena itu pembaruan tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi terus berjalan agar data tetap akurat, muktahir, dan komprehensif. Ia menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui penambahan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pencoretan warga yang tidak lagi memenuhi syarat, serta pembaruan elemen data kependudukan. Proses itu dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait lainnya.
6: Nanti ini sudah masuk semester 2, kita juga memahami beberapa situasi di partai politik terjadinya pergantian dan sebagainya di momen akhir semester untuk pemutakhiran. Namun ada pemutakhiran di semester kedua dan sudah bisa dimulai untuk melakukan pemutakhiran keberlanjutan data partai politik di semester kedua. Kemarin juga nanti untuk bisa dilihat hasil dari pemutakhiran kemarin kita sudah umumkan.
5: Penetapan DPB triwulan 2 juga melibatkan sejumlah unsur mulai dari Bawaslu Kabupaten ND, Dukcapil ND, Polres ND, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hingga pimpinan partai politik. Keterlibatan lintas instansi itu menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus validasi data pemilih secara terbuka. KPU ND menilai penambahan jumlah pemilih pada triwulan kedua mencerminkan dinamika administrasi kependudukan yang terus berlangsung di daerah. Data hasil penetapan tersebut selanjutnya akan direkapitulasi di tingkat provinsi sebelum masuk dalam pembaruan daftar pemilih secara nasional. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
1: Perbarui data pemilih triwulan kedua tahun 2026, KPU Malaka rekap 160.165 pemilih. Selengkapnya laporan Ano Soares.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malaka melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga akurasi data kepemiluan. Dalam rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026, KPU Malaka menetapkan jumlah pemilih sebanyak 160.165 orang, meningkat dibandingkan triwulan 1 yang berjumlah 159.697 pemilih. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno berlangsung di aula kantor KPU Malaka, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah. Ketua KPU Kabupaten Malaka, Juventus Adrianus Bere, mengatakan proses pemutakhiran data dilakukan melalui 4 tahapan, yakni pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran, hingga rekapitulasi. Dikatakan proses diawali dengan pengolahan data secara sistematis melalui sistem informasi data pemilih atau SIDALI, yang selanjutnya dikonfirmasi dan diverifikasi menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK.
8: Ya, sampai apa sejauh ini kan sudah dari triwulan 2 itu 159 697 pemilih, kemudian kita para triwulan yang kedua ini kita sudah penambahan sekitar 4.000-an lebih pemilih, ada peningkatan menjadi 160.000 lebih. Proses-proses itu kita lakukan mulai dari proses pengumpulan data secara sistem, mulai Sidale dengan dengan mengkonfirmasi dengan data siap, kemudian selanjutnya kita melakukan coktas ataukah pencocokan dan penelitian terbatas yang kita lakukan langsung ke masyarakat.
7: Dalam pemutakhiran itu, KPU melakukan penyesuaian terhadap beberapa kategori data pemilih, antara lain pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah masuk maupun pindah keluar, data pemilih ganda, serta perubahan elemen data kependudukan lainnya.
9: Hasilnya seperti apa untuk datanya?
8: Hasilnya tentunya ini kan di sistemnya kan berkelanjutan. Paling tidak dengan data-data yang sudah dikonfirmasikan per triwulan ini kita rekap, kemudian akan menjadikan data dasar untuk terus kita lakukan terus pemutakhiran. Ya, harapannya adalah ini butuh sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan, stakeholder yang ada.
7: Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah Kabupaten Malaka, Kapolres, Dandim 1605 Belu, Kabangkes Bangpol, Kepala Dukcapil, Kabak Tata Pemerintahan, Bawaslu Malaka, dan pimpinan partai politik. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes RI, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha Pakayanoni dan mengambil kesimpulan akhir pada Selasa pekan depan sehingga kasus tersebut diparipurnakan. Selengkapnya Steph Kosat melaporkan.
10: Kasus meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami, yang lebih dikenal dengan Dr. Icha Pakayanoni SKED, yang menjadi sorotan nasional sehingga Mendagri melalui Inspektur Kemendagri dan Dirjen Otonomi Daerah, serta tim Kemenkes RI dan Inspektorat Provinsi NTT mendatangi DPRD TTU. Tujuan tim tersebut adalah menemui DPRD, Polres TTU, Manajemen Rumah Sakit Leona, dan Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Kedatangan tim tersebut juga bertujuan supaya meminta Badan Kehormatan DPRD TTU bekerja secara profesional dan cepat terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU, yakni Terensius Lasakar, Norbertus Tubani, dan Veronica Lake, sehingga menyebabkan almarhumah Dr. Icha Pakayanoni depresi berat dan meninggal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD TTU, Christophorus Evist, saat diwawancari awak media di ruangannya. Setelah tim Kemendagri dan Kemenkes RI tiba, kata Christo, bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Badan Kehormatan DPRD TTU supaya bekerja selama seminggu, sehingga putusan sidang etik terhadap tiga orang anggota DPRD TTU akan diputuskan pada Selasa depan atau 6 Juli 2026.
11: Hari ini kami didatangi oleh tim dari Kemendagri bersama dengan tim dari Inspektorat Provinsi. Tim dari Kemendagri itu terdiri dari tim dari Inspektur Kemendagri, terus dari Dirjen Otda, dan juga dari Inspektorat. Ya, tujuan mereka terkait dengan kasus meninggalnya almarhum Dr. Icha di Rumah Sakit Leona yang sudah viral se-Indonesia. Jadi mereka, tujuan mereka datang ke Kabupaten TTU untuk menemui beberapa pihak, salah satunya kami lembaga DPRD, pemerintah, dan pihak Polres. Kepada kami di DPRD, mereka minta sejauh mana DPRD merespon kejadian ini, karena kejadian ini diduga melibatkan tiga anggota DPRD. Sehingga setelah tanggal 23 dan tanggal 24 kami mendapatkan konfirmasi dari ketiga teman DPRD yang diduga, kami pimpinan DPRD bersepakat bahwa ini memenuhi unsur dalam kategori pelanggaran etik. Sehingga pada Senin tanggal 29 kemarin, kami secara resmi merekomendasikan kepada Badan Kehormatan untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ada di Badan Kehormatan. Dan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari Badan Kehormatan, mulai dengan hari Kamis mereka sudah akan bekerja.
12: Kamis lusa.
11: Kamis lusa. Nah, bekerja mengundang para pihak, baik itu pelapor, para pihak yang terduga, dan saksi-saksi. Nah, fokus kami DPRD dan Badan Kehormatan fokusnya pada yang sifatnya etik. Dari rundown acara yang disampaikan oleh Badan Kehormatan, paling lambat hari Selasa minggu depan sudah ada kesimpulan dan keputusan yang akan diserahkan kepada DPRD. Sehingga Badan Kehormatan juga bertindak cepat. Bertindak cepat sehingga paling lambat minggu depan hari Selasa kami diberikan keputusan dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan DPRD. Dan setelah itu pimpinan DPRD akan mengagendakan untuk diparipurnakan dan diumumkan jenis sanksinya seperti apa. Tetapi merespon cepat, maka paling lambat minggu depan juga sudah ada keputusan DPRD dalam bentuk paripurna terkait dengan peristiwa meninggalnya Dr. Ica Pakemuri.
10: Sementara Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP Tetu, Carlo Sonbai, yang didampingi Sekretaris Habel Manonufa dan Bendahara Andina Winang Tuningtias saat di kantor DPC, PDIP Perjuangan menyampaikan bahwa pihaknya telah menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD Tetu dan seluruh kegiatan kepartaian supaya yang bersangkutan fokus menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan DPRD maupun aparat penegak hukum. Dari Tetu, Steph Kosat melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib melalui pemilahan sejak dari rumah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rudi Hartono.
12: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan dengan menerapkan sistem e-retribusi sampah. Melalui program ini, warga yang telah mendaftar melalui tautan resmi akan mendapatkan layanan penjemputan sampah langsung dari rumah masing-masing oleh petugas. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, ketika diwawancara RRI Rabu 1 Juli 2026 sore di ruang kerjanya mengatakan layanan tersebut merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
13: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
12: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai harapan. Karena itu, warga di Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, serta 4 desa penyangga Kota Baa dihimbau segera mendaftarkan diri agar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, masyarakat diminta memilah sampah organik dan anorganik sebelum diangkut petugas. Langkah ini diharapkan dapat mendukung proses pengelolaan sampah lebih efektif dan ramah lingkungan.
13: Kami berharap semua warga Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, dan 4 desa penyangga Kota Baa, kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang siapkan di rumah, yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik. Sebelum kami angkat, sudah dipilah, dan ketika kami mengangkutnya, sampah-sampah itu sudah terpilah dengan baik.
12: Melalui penerapan e-retribusi sampah dan layanan jemput sampah ini, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, tertib, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Empat pilar MPR RI merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes RI, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica Pakaenoni. Sekian warta NTT sore ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: deh.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain, cuma kau.

Halo, selamat sore pendengar. Anda masih bersama kami di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz bersama dengan saya Fongki Lete yang bakalan temani Anda di Kupang sore ini hingga Kupang malam ini tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar dengan segmen acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda dan tepat di pukul 17 lebih 39 menit waktu Indonesia. Maksud kami 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

Masih terus mendengarkan RRI Pro 1 Kupang dan pilih frekuensi ini untuk menemani setiap malam minggu Anda. Kebetulan malam ini malam minggu ya, malam yang panjang. Yep. Dan ditemani bersama dengan saya Funky Letter dengan sejumlah informasi-informasi. Saya juga butuh Anda pendengar untuk bisa berbagi informasi yang terjadi di lingkungan Anda. Seperti apa sih informasi cuaca? Apakah memang angin malam ini bisa ya menusuk? Cuacanya juga menusuk karena dinginnya malam ini? Atau seperti apa pendengar? Boleh Anda bisa berbagi informasinya ke kita ataupun situasi-situasi yang terjadi di lingkungan Anda. Anda gitu ya, boleh disampaikan ke kami melalui WhatsApp kami di nomor 0811-3820-9440. Ya, kalau kita bicara soal cuaca, memang pendengar kita sudah memasuki musim kemarau gitu ya. Jadi dari Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO kasih peringatan ke kita kalau beberapa bulan ke depan cuaca ekstrim berpotensi makin sering terjadi. Ini karena fenomena El Nino ya mulai terbentuk di Samudra Pasifik dan diperkirakan makin kuat mulai bulan Juli sampai September tahun ini. Artinya apa? Di beberapa daerah bisa mengalami panas yang lebih menyengat, kemudian kekeringan, hujan lebat, sampai cuaca yang berubah-ubah dengan cepat. Para ahli juga melihat bahwa suhu permukaan laut di Samudra Pasifik meningkat lebih dari 2 derajat Celcius di atas kondisi normal, sehingga peluang terjadinya El Nino semakin besar. Jadi ketika dengar ini informasi, beta juga sempat nonton gitu ya di platform media sosial, itu negara-negara Eropa, bayangkan mereka itu ditimpa dengan gelombang panas, Bapak Mama. Jadi kalau mereka siang-siang itu bahkan dikasih air pencoran gitu ya, mereka mandi air pencoran itu di lingkungan publik supaya bikin mereka pun tubuh tidak terlalu panas. Bahkan bayangkan lampu merah dia punya, lampu itu ikut meleleh gitu ya. Itu karena apa? Karena kondisi perubahan cuaca sekarang. Jadi katong di NTT juga perlu waspada dengan kita ya setidaknya bisa ini ya, bisa sama-sama mendukung gitu ya agar menjaga lingkungan kita lebih baik lagi gitu ya. Kemudian kita sama-sama membuang sampah pada tempatnya, jangan sampai kita buang sampah ke sembarang tempat karena itu juga bisa berpengaruh. Dianjurkan juga untuk kita mengikuti informasi cuaca resmi dari BMKG. Nah, kalau sudah musim kemarau saat ini, potong juga diminta untuk menggunakan air secukupnya. Jangan sampai tak buang percuma begitu, ditambah lagi dengan penggunaan air secukupnya sesuaikan dengan aktivitas ketong setiap hari karena cuaca yang saat ini. Lebih baik kita siap dari sekarang gitu ya, daripada kaget cuaca ekstrim datang. Itu dia informasi untuk Anda yang beta kutip petang ini melalui portal kami di rri.co.id. Selamat malam untuk Anda yang lagi menyiapkan makan malamnya bersama dengan keluarga ataupun juga yang persiapan untuk jalan-jalan ini malam. Asik.

0: life.
1: Hai, aku Daun Kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
2: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
3: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
4: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
5: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada kabar baik bagi Anda yang merupakan ya peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jadi, pemerintah memastikan masyarakat yang menderita penyakit kronis seperti gagal ginjal, penyakit jantung, dan kanker tetap mendapat pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Jadi bagi pasien yang harus menjalani cuci darah, kemudian pelayanan ini diharapkan tetap berjalan lancar tanpa ada penundaan karena keterlambatan bisa berdampak serius gitu ya bagi kesehatan pasien. Pemerintah juga menegaskan bahwa program JKN ini merupakan bentuk gotong royong seluruh masyarakat Indonesia. Lewat ini program, peserta bisa saling topang menopang, saling bantu gitu ya, sehingga pasien yang membutuhkan pengobatan dengan biaya besar juga bisa peroleh layanan tanpa harus memikirkan biaya pengobatannya. Nah, untuk mendukung program ini, pendengar, pemerintah setiap tahun mengalokasikan puluhan triliun rupiah gitu ya, termasuk anggaran khusus bagi pelayanan penyakit kronis dan juga katastropik. Dipastikan bahwa kartu JKN ataupun BPJS Kesehatan Bapak-Mbak Saudara dong semua itu tetap aktif ya, supaya kalau misalnya ini bukan doa untuk sakit ya, tapi kotong sentawe, kotong kesehatan tubuh seperti apa. Jadi misalnya dalam keadaan genting menyangkut dengan kotong punya kesehatan tubuh, ya pelayanannya, prosesnya juga bisa berjalan lebih mudah karena kotong punya BPJS itu ada aktif. Jadi kalau sementara sonde aktif, coba dicek lagi ke kantor BPJS-nya supaya Bapak Mama dong bisa tahu nih kira-kira BPJS-nya sementara aktif ke sonde. Ataupun juga kalau Bapak Mama dong yang merupakan janda, duda, ataupun juga yang termasuk keluarga dengan penghasilan rendah yang masuk desil berapa ya? Paling itu desil 321 kok? 4. 4 juga bisa, 4321 itu bisa pergi di kantor lurah gitu ya, untuk Bapak Mama dong bisa mendapatkan PBI itu, bantuan dari pemerintah begitu ya, supaya Bapak Mama dong kalau misalnya sonde bisa bayar BPJS kesehatan ya, bisa urus yang pemerintah dong bayar tuh, supaya nah Bapak Mama dong mendapatkan pelayanan kesehatan seperti itu. Nah, itu dia informasi yang beta hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Meskipun juga ada informasi-informasi lain yang Bapak Mama dong bisa dengarkan di Pro 1 RRI Kupang. Berharap Bapak Mama dong juga bisa bagi-bagi info ya, pendengar bisa bagi-bagi info ke Pro 1 RRI Kupang di line WA-nya 0811 3820 9440.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawa.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Bunyikan pantai Oyebon semakin.
1: Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Kupang. Ada informasi untuk katong semua, khususnya para petani, dengan informasi di awal ya, di mana menghadapi potensi El Nino di tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mulai mempercepat program pompanisasi, atau itu istilahnya kayak penyediaan pompa air gitu ya. Jadi ini langkah dilakukan supaya kebutuhan air buat irigasi ya di pertanian itu tetap tersedia, sehingga memudahkan ya petani untuk terus menanam meski musim kering datang gitu ya. Nah, selain memasang dan memperbaiki pompa air, pemerintah juga mempercepat perbaikan jaringan irigasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada, memanfaatkan teknologi pertanian gitu ya. Tujuannya jelas, supaya lahan pertanian tetap produktif ya, hasil panennya juga tetap terjaga, dan ketahanan pangan nasional tetap aman. Nah, dengan langkah-langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini, itu bisa juga mencegah petani kehilangan musim tanam akibat kekeringan yang terjadi. Karena itu pendengar, para petani diimbau untuk terus mengikuti informasi cuaca dari BMKG dan memanfaatkan air secara bijaksana selama musim kemarau. Beta yakin bahwa bapak mama petani dong itu sudah tergabung gitu ya dengan grup-grup WhatsApp gitu, yang pastinya sudah dapat informasi-informasi cuaca dari BMKG gitu ya, supaya ketika informasi itu datang, bapak mama dong sudah ada persiapan gitu ya. Karena kalau omong soal cuaca, pasti bapak mama petani dong lebih tahu soal itu ya. Karena biasanya bapak mama petani dong kalau mau menanam itu pasti sudah tahu, oh ini musim ini cocok begitu ya, oh ini kayaknya angin buat tanaman dong begini begitu. Jadi kalau masalah baca soal cuaca dan lain sebagainya, pastinya bapak mama petani dong lebih paham soal itu, karena ada kearifan-kearifan lokal yang tentunya bapak mama petani dong lebih paham soal itu. Dan dengan pendampingan dari BMKG, informasi-informasi yang ada juga bisa menambah lagi keyakinan dari bapak mama petani untuk lebih bijak lagi menanam di musim kemarau ini.

0: Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas sudah bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
2: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
3: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
2: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
3: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
2: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Ya, pendengar Pro 1, selamat malam. Selamat menikmati makan malam Anda gitu ya. Dan juga selamat bermalam minggu buat Anda yang hari ini jadwalnya bakalan jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Yang pastinya ke tempat yang ya banyak menghadirkan hiburan-hiburan biar menghilangkan rasa stres. Mungkin di antara Anda yang karena hiruk-pikuk pekerjaan yang begitu rumit sampai sekarang ini belum ditemukan jalan keluar, bolehlah sedikit kita untuk me time gitu ya, untuk menghibur diri sebelum kembali berjibaku dengan aktivitas-aktivitas lain. Jadi pendengar, di tanggal 1 Juli kemarin, ya, pemerintah sudah melakukan dan juga menetapkan bahwa registrasi kartu SIM untuk kartu SIM perdana wajib menggunakan verifikasi biometrik dengan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Nah, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa aktivasi nomor baru tidak lagi bisa dilakukan hanya dengan memasukkan nomor induk keluarga gitu ya, nomor induk kartu keluarga. Aturan ini diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan memastikan setiap nomor telepon benar-benar terdaftar atas nama pemiliknya. Dengan begitu, keamanan data pribadi masyarakat diharapkan juga semakin terjaga dan penyalahgunaan nomor untuk tindakan penipuan bisa dikurangi. Ini beta secara honestly, asik, itu bahasa dari mana? Secara jujur gitu ya, beta sepakat ya dengan hal ini karena memang tanpa kotong sadari ya, di ketompong HP ini kadang-kadang nomor baru datang gitu ya, nomor baru telepon yang itu untung ya dengan HP yang sekarang ini bisa langsung ketahuan, oh ini nomor penipuan, nomor scamming gitu ya, akhirnya bisa ketahuan dan buat keton juga jadi waspada untuk tidak menerima panggilan telepon itu. Jadi ini merupakan langkah yang terbaik yang dilakukan oleh ketompong pemerintah supaya tindakan-tindakan penipuan-penipuan untuk yang minta-minta doi begitu ya bisa dikurangi. Karena itu Bapak Mama pendengar Pro 1, buat Anda yang berencana membeli kartu SIM baru, ya jadi memang perlu disiapkan dokumen identitas yang diperlukan, ikuti proses verifikasi wajah sesuai dengan petunjuk dari operator seluler. Ya, lumayan kan ketompong wajah bisa di-scan gitu. Jadi sebelum scan, nah kotong nilut di ketompong kamu bae dulu gitu ya. Pakai beda aku apa? Sande. Yang paling penting itu di pengenalan wajahnya gitu ya, biar kita bisa kartu SIM kita bisa aktif ketika kita membeli kartu SIM yang baru.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah Anda, bahasa yang sudah ada ribuan tahun lalu ternyata punya kesamaan dengan bahasa komputer masa kini? Ya, bahasa Sanskerta, bahasa klasik dari India ini dikenal karena tata bahasanya yang sangat teratur dan logis. Setiap kata punya struktur yang rapi, mirip seperti kode dalam pemrograman komputer. Beberapa peneliti bahkan menyebut Sanskerta sebagai bahasa alami yang paling mirip dengan bahasa mesin. Strukturnya minim ambiguitas, sehingga cocok untuk sistem logika, kecerdasan buatan, bahkan penyusunan algoritma. Jadi, kalau kamu berpikir bahasa kuno tak relevan dengan teknologi, pikir lagi. Sanskerta membuktikan bahwa kebijaksanaan masa lampau bisa jadi inspirasi masa depan digital kita.

Ya, pendengar, di malam ini ada informasi penemuan gitu ya. Kali ini informasi penemuan ditemukan sebuah dompet berwarna pink. Ada gambar kucing gitu ya di dompet tersebut. Dan di dalam dompet tersebut berisikan beberapa kartu dari pemilik dompet tersebut. Dan ada SIM C, ada jam kesmas, ada kartu Indonesia Pintar, KTP, kartu perpustakaan, kartu Indonesia Sehat, dan kartu mahasiswa Politeknik Negeri Kupang. Dan kalau yang beta baca di sini, sebentar karena ini namanya agak susah ketika di zoom. Iya, jadi ya. Namanya adalah Farah Amelia Toudua. Jadi untuk Anda pendengar yang misalnya kenal dengan Farah Amelia Toudua, ya bisa disampaikan bahwa dari kakak Aurel Bako menemukan dompet tersebut dengan kartu-kartu yang tadi sudah saya spill ya atas nama Farah. Jadi kami minta bantuan Anda pendengar untuk bisa membantu jika mengenal Farah Amelia Toudua ini, untuk bisa menyampaikan bahwa dompetnya sudah ditemukan dan bisa mengambilnya di kakak Aurel Bako. Alamatnya di Labat Bakunase, Jalan Bonsai Labat. Nanti coba saya minta nomor teleponnya gitu ya, untuk bisa Anda menghubungi ya kakak Aurel Bako yang menemukan ya dompet tersebut berisikan dengan beberapa kartu ya, di antaranya SIM C, Kartu Indonesia Pintar KTP, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Mahasiswa. Mohon bantuannya pendengar untuk bisa menyampaikan informasi ini kepada pemilik dompet tersebut yang jikalau Anda mengenalnya. Terima kasih untuk kakak Dekri Staek yang di Labat yang sudah mengirimkan informasi penemuan dompet di Pro 1 RRI Kupang. Dan pendengar, jangan lewatkan nanti selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dan dilanjutkan dengan informasi-informasi terkini. Tetaplah bersama kami di FM 94,4 MHz.

0: RRI Kosatu Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Pada malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul KMP Sangar, produksi RRI Singaraja.
3: Cepat kumpul ayo.
4: Halo, tes. Selamat malam wargaku semua.
3: Malam, Pak. Malam.
5: Pak RT, ini rapat dadakan apa sih, Pak? Saya baru selesai makan sate lili 3 tusuk nih. Belum sempat ngopi.
4: Oke, Mang Jun, sabar. Ini bukan urusan sate lilit melilit. Ini urusan strategis. Ini urusan ekonomi kerakyatan. Ini urusan prioritas nasional.
3: Alah, bilang saja. Bapak baru dapat briefing dari kecamatan. Bingung mau jelasinnya kan, Pak?
4: Juli, jangan potong dulu. Dengarkan baik-baik. Malam ini kita membahas tentang pembentukan koperasi desa Merah Putih.
5: Koperasi? Oh, kayak simpan pinjam itu ya, Pak? Berarti boleh utang dong ya, Pak?
4: Bukan sekedar utang piutang nih, Mang Jun. Ini koperasi Sangar. Ini adalah alat perjuangan ekonomi rakyat kecil. Koperasi ini nantinya punya 7 unit usaha.
3: 7 unit, Pak? Kok kayak Power Rangers aja sih ada 7, Pak?
4: Benar, Botut. Nanti ada gerai sembako, apotik desa, unit simpan pinjam, kantor koperasi, klinik desa, layanan logistik atau distribusi, dan yang paling canggih adalah cold
3: apa? Storage.
5: Ya, cold storage.
4: Hah? Apa tuh, Pak? Cold storage?
5: Itu maksudnya gudang pendingin es krim ya?
4: Gini-gini, Mang Jun.
5: Desa kita mana gini. Yang jualan es krim, Pak?
4: Bukan
5: paling
4: itu,
5: cuma
4: bukan.
5: Es lilin. Es lilinnya Bu Mimi itu, Pak.
3: Betul, Pak. Gini-gini,
4: Mang Jun. Kau ini polos seperti sapu lidi yang belum diikat.
5: Bisa aja, Pak.
4: Gimana coba? Cold apa tadi?
3: Storage, Pak.
4: Storage itu untuk menyimpan hasil panen kita biar nggak busuk, biar kita bisa swasembada pangan.
5: Gitu ya, Pak ya.
3: Pak, hasil panen kita kan cuma daun singkong buat lalapan sama tuh 2 kolam ikan lele. Memangnya daun singkong mau disimpan di cold storage dingin-dingin gitu?
4: Gini. Jangan salah paham. Nanti kita panen stroberi misalnya atau salmon ikan. Ini program strategis, kita harus punya visi ke depannya. Visi Merah Putih namanya.
5: Nah, kalau Kak Salmon nih, Pak, saya setuju, Pak. Tapi nanti cold storage listriknya dari mana, Pak? Di sini kan kalau hujan deras listriknya suka deg-deg ser gitu, Pak.
3: Suka mati, Pak, listriknya, Pak.
4: Tuh, listrik mati beneran kan? Kamu si Jun, omong adalah doa.
3: Nih si Jun, Mang Jun, Pak.
4: Tes, syukurlah listrik nyala lagi nih. Tes, dicoba. Nah, ini juga perlu kita pikirkan langkah strategisnya.
3: Terus, Pak, solusinya kira-kira apa, Pak RT?
4: Solusinya adalah generator set khusus koperasi. Ini akan dibeli dari iuran wajib anggota.
3: Iuran wajib? Baru juga mau utang cold storage, Pak. Sudah mau ditarik iuran generator set. Ini sih namanya koperasi nombok dulu.
4: Mbak Juli.
3: Pak RT.
4: Demi cita-cita keadilan ekonomi. Udah, pokoknya besok semua wajib daftar, nanti ada pelatihan.
5: Bagaimana? Ya, pelatihan. Pelatihan nih, Pak. Apa? Pelatihan apa sih, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Pelatihan tentang Sebentar. Oke. Oh ya, ini pelatihan membangun ekonomi dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi.
3: Waduh, Pak RT, judul pelatihannya panjang amat. Kalau saya sih cuma mau ngutang buat beli pakan lele. Emang kira-kira ada pelatihan juga ya, Pak ya?
4: Oh, jelas ada. Judulnya pelatihan manajemen utang produktif untuk pakan ikan lele pokoknya. Jelas. Kita sukseskan Koperasi Merah Putih ini. Mari kita serukan hidup Koperasi Merah Putih. Ayo semua.
0: Hidup. Aduh, males banget padahal.
4: Kurang semangat. Harus sangar. Ulang. Koperasi Merah Putih.
3: Hidup dan jaya sampai gudang esnya penuh.
6: Jun, itu di proyektor kok ada gambar-gambar kayak di film ya? Pelatihan koperasi kok jadi kayak nonton film?
5: Gini nih katanya Pak RT, itu namanya visi. Jadi kita harus meresapi minimal semangatnya dulu, Mbak.
6: Aneh. Bener itu kata Mang Jun. Udah kita dengerin aja dulu.
4: Perhatian saudara-saudara. Saudara-saudaraku sekalian.
3: Iya, Pak.
4: Sesuai arahan pusat, pengelolaan koperasi ini harus didasarkan pada prinsip Good Corporate Governance atau disingkat GCG.
5: Aduh, itu GCG apaan lagi sih, Pak? Kayak merek deterjen tuh, Pak.
4: Bukan.
3: Iya, Pak RT.
4: Bukan itu artinya. Terus koperasi apa, harus baik dan tidak boleh korupsi. Intinya, jangan ada dana yang gelap. Semua harus terang benderang, transparan.
3: Setuju itu Pak RT. Contohnya nih ya, ada dana kas RT yang kemarin buat beli speaker baru itu, Pak. Transparan gak? Ayo. Gimana tuh, Pak?
4: Ya, kalau itu kan, itu namanya pengeluaran strategis, Mbak. Untuk memperkuat unit logistik komunikasi desa. Beda.
6: Ngeles Pak RT.
3: Kurang Pak RT enggak itu, Pak.
6: Paling juga cuman cari-cari alasan aja nih Pak RT buat ngeluarin anggaran lah.
3: Tahu benar.
4: Sudah. Kita kembali ke koperasi unit usaha pertama, toko sembako.
5: Keren itu. Nama toko sembako kita kira-kira apa sih, Pak?
4: Namanya harus keren. Karena ini gagasan Bapak Presiden Republik Indonesia.
3: Oh, iya.
4: Gimana
3: benar-benar
4: kalau namanya
3: Warung
4: adalah
3: Prabowo, Pak?
4: Bukan.
3: Oh, bukan, Pak. Ya.
4: Warung Merah Putih untuk kemandirian pangan rakyat berdaulat. Setuju enggak?
6: Astaga, Pak.
3: Pak RT. Ada nama lebih panjang lagi enggak, Pak? Nanti kalau ada yang mau beli minyak goreng 1 liter, dia akan bilang, "Pak, saya mau beli di Warung Merah Putih untuk kemandirian pangan rakyat berdaulat, minyak goreng 1 liter." Nyebut nama warung aja 1 jam, Pak. Ya Allah.
4: Aduh. Nama itu adalah doa saudara-saudara sekalian, terutama Mbak Juli nih. Nama itu adalah semangat.
3: Tahu apa RT? Yaudah suka Pak RT aja.
4: Nah gitu dong. Terus untuk unit usaha kedua, klinik desa.
5: Berarti nanti Pak, nih Pak, saya misalnya masuk angin nih habis dari kebun, bisa berobat gratis dong, Pak.
3: Asik dong kalau beneran bisa gratis, Mang Jun.
4: Ya bisa sih, tapi harus bayar iuran kesehatan koperasi dulu.
3: Lo
4: dan peralatannya sedang diurus.
3: Diurus.
4: Untuk peralatan.
3: Bentar Pak RT, maksudnya alat-alatnya masih berupa gambar di brosur ya Pak RT?
4: Aduh, ya ampun Mbak Juli ini.
3: Curiga nih saya.
4: Ini proses, kita harus sabar. Program ini besar, kita jangan berpikir kecil pokoknya. Kuncinya adalah Koperasi Merah Putih, rakyat kuat.
5: Wis, kalau rakyat kuat,
0: Berarti nanti kalau utang di koperasi bunganya lebih kuat juga nih Pak.
6: Nah,
4: ya, yuk, nah itu dia yang sedang kita pikirkan. Udahlah. Sabtu depan kita lanjutkan. Sekarang semua pulang. Jangan lupa bawa semangat merah putih.
6: Iya deh Pak RT. Aduh, males.
7: Botut, saya kok curiga ya?
8: Aduh, curiga kenapa?
7: Bayangin dari 7 unit usaha yang disampaikan Pak RT. Nah, ujung-ujungnya yang jalan paling cuma unit simpan pinjam ya kan?
8: Jangan suka negatif. Gak baik kayak gitu. Tapi jujur ya, kalau Mbok sih berharap itu yang storage-storage yang pendingin itu didahulukan.
7: Emangnya hasil panen warga desa kita sudah berlebih gitu?
8: Ya bukan gitu juga maksud Mboknya. Kalau cuaca lagi panas kan enak kayaknya tidur di dalam ya.
7: Ada-ada aja Mbok.
8: Adem-adem.
9: Koperasi Merah Putih siap menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Meskipun masih berjuang mencari tahu letak cold storage dan mencari dana untuk generator set. Salam Merah Putih, salam swasembada. Demikianlah KMP Sanggar, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya, pendengar, ada informasi dari Tanah Papua. Jadi TNI akan menambah penempatan aparat keamanan di sejumlah wilayah rawan di Papua, terutama di lokasi-lokasi yang menjadi jalur penerbangan perintis. Langkah ini dilakukan setelah insiden penembakan terhadap seorang pilot maskapai AMA di Balingama, ya, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Menurut Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto, saat kejadian tidak terdapat pos keamanan di lokasi tersebut. Pos aparat terdekat berada sekitar 40 km dari tempat kejadian dengan medan pegunungan yang cukup sulit. Karena itu, TNI akan mengevaluasi pengamanan di daerah-daerah yang belum memiliki pos keamanan dan tentunya memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak. Tujuannya supaya masyarakat di wilayah terpencil tetap merasa aman dan pelayanan juga penting, termasuk penerbangan perintis dapat terus berjalan dengan baik.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

Ya, pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang sudah berbagi informasi terkait dengan tadi informasi penemuan, ya, terkait dengan informasi penemuan dompet pink yang ada gambar kucingnya. Ini disampaikan, yang tadi kirimkan penemuan itu disampaikan bahwa pemilik dompetnya sudah mengambil. Terima kasih untuk bantuannya dari RRI Kupang sehingga sudah diambil barangnya. Oke, terima kasih kakak sudah berbagi informasi ke RRI Kupang gitu ya, terkait dengan informasi kehilangan. Jadi untuk Anda pendengar yang barangnya hilang ataupun juga ada informasi soal penemuan-penemuan barang, boleh disampaikan ke kami di WA 0811-3820-9440. Baik pendengar, untuk hari ini kan kebetulan hari Sabtu dan ada kegiatan Sabuak juga ya, sudah dibuka dari hari Jumat kemarin sampai hari Minggu, di mana Sabuak atau Sunday Market buat untuk orang Kupang itu ada kegiatan hiburan live music, kemudian menyediakan tempat nongkrong yang asik, kuliner yang enak dengan harga terjangkau, belanja produk lokal dan juga bersih, tempatnya nyaman dan tertata. Datang belanja, dukung produk lokal dan tentunya jaga kebersihan di Taman Nostalgia.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewi Yanti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Lovi.
0: Oh iya?
1: Ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

RRI Pro 1 Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, di malam ini bagi Anda ataupun juga keluarga, cucu misalnya, ataupun juga ya sanak saudara yang ingin bercita-cita melanjutkan kuliah S2 ataupun juga S3, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau yang biasa kotong kenal dengan LPDP resmi membuka pendaftaran beasiswa LPDP tahap kedua di tahun ini. Nah, pendaftaran dibuka sampai di tanggal 31 Juli 2026 untuk calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Tahun ini, LPDP memberikan perhatian besar pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, termasuk sektor pangan, energi, kesehatan, kecerdasan buatan, maritim, manufaktur, dan juga industri kreatif. Selain itu, beasiswa juga tetap tersedia untuk bidang ilmu sosial, humaniora seni, keagamaan, dan juga ekonomi. Jadi untuk Anda yang sedang mempersiapkan studi lanjut, manfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan seluruh persyaratan sejak sekarang. Semoga beasiswa ini juga menjadi jalan untuk Anda meraih pendidikan yang lebih tinggi dan kembali membangun daerah serta Indonesia tercinta.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, itulah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: pendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Diamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya, terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Pak Ritna Parin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa apabila terjadi kenaik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi belum
12: rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
14: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan
12: Perbal kan tergantung jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 perbal.
15: Itu pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
12: Baru ada seminggu.
15: Seminggu jualan tetap?
12: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stéphanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el Algarve y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
3: Limite

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM.

Ya, pendengar Pro 1, selamat malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di FM 94,4 MHz. Dan di kesempatan malam ini kami akan hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha. Kali ini dengan judul Kemenangan Sejati Dalam Agama Buddha, siaran ulang yang disampaikan oleh Selastri.

Bodhasa. Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga cahaya Dhamma menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menghentikan kesibukan, melepaskan berbagai beban pikiran, dan menghadirkan perhatian penuh pada saat ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu kemenangan sejati dalam agama Buddha. Di tengah kehidupan modern yang penuh dengan persaingan, banyak orang mengartikan kemenangan sebagai keberhasilan mengalahkan orang lain, memperoleh kekayaan, meraih jabatan, mendapatkan penghargaan, atau mencapai berbagai prestasi duniawi. Tidak sedikit yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengejar kemenangan-kemenangan tersebut. Namun, pernah pada diri sendiri, apakah kemenangan yang kita raih benar-benar membawa kebahagiaan dan kedamaian? Apakah orang yang berhasil mengalahkan orang lain otomatis menjadi orang yang paling bahagia? Ajaran Buddha mengajarkan bahwa terdapat suatu kemenangan yang jauh lebih mulia dan lebih bernilai daripada kemenangan atas orang lain, yaitu kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita mampu menundukkan lawan di luar diri, melainkan ketika kita mampu menaklukkan kemarahan dengan kesabaran, mengalahkan kebencian dengan cinta kasih, mengatasi keserakahan dengan kemurahan hati, dan menyingkirkan kebodohan batin melalui kebijaksanaan. Melalui perenungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama memahami makna kemenangan sejati menurut ajaran Sang Buddha, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan yang lebih mendalam, kedamaian yang lebih kokoh, dan kehidupan yang lebih bermakna. Ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat makna kemenangan dari sudut pandang yang lebih dalam. Sang Buddha tidak menolak pentingnya keberhasilan dalam kehidupan, tetapi beliau menunjukkan bahwa ada kemenangan yang jauh lebih tinggi daripada kemenangan duniawi. Kemenangan tersebut adalah kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika seseorang berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika ia berhasil mengalahkan keserakahan, kebencian, kesombongan, kemalasan, ketakutan, dan berbagai kekotoran batin yang menjadi sumber penderitaan. Dalam Dhammapada Sahasawaga Syair 103, Sang Buddha bersabda, Yo sahasang sahasena, sanggame manusia jine, Ikanca jaya matanang sawi sangka majutamo. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Sabda ini mengandung makna yang sangat mendalam. Seseorang mungkin dapat memenangkan banyak perlombaan, memperoleh banyak penghargaan, bahkan mengalahkan banyak lawan. Tetapi jika ia masih dikuasai oleh amarah, iri hati, keserakahan, dan kesombongan, maka sesungguhnya ia belum memenangkan dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang hidup sederhana, tidak terkenal, dan tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi mampu mengendalikan pikirannya serta hidup dalam kebijaksanaan dan cinta kasih, sesungguhnya telah meraih kemenangan yang lebih tinggi. Mengapa Sang Buddha menempatkan kemenangan atas diri sendiri sebagai kemenangan yang mulia? Karena musuh terbesar manusia sebenarnya bukan berada di luar dirinya, melainkan berada di dalam dirinya sendiri. Musuh dari luar dapat dilihat dengan jelas, tetapi musuh yang berada di dalam batin sering kali tersembunyi.
Kita dapat mengetahui siapa yang memusuhi kita, tetapi seringkali kita menyadari bahwa keserakahan, kebencian, dan kebodohan batinlah yang sesungguhnya merusak kebahagiaan kita. Dalam agama Buddha dikenal tiga akar kejahatan atau tiga akar penderitaan, yaitu lobha, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Ketiga hal inilah yang menjadi sumber berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Keserakahan membuat manusia tidak pernah merasa puas. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan baru yang harus dikejar. Kebencian membuat manusia mudah marah, dendam, dan menyakiti sesama. Kebodohan batin membuat manusia tidak memahami kenyataan hidup sebagaimana adanya, sehingga mudah terjebak dalam pandangan yang salah. Lobha atau keserakahan merupakan salah satu musuh terbesar dalam diri manusia. Dalam kehidupan modern, keserakahan sering dianggap sebagai hal yang wajar. Banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, kekuasaan, dan berbagai kenikmatan duniawi tanpa mengenal batas. Padahal semakin seseorang menuruti keserakahannya, semakin sulit pula ia merasa puas. Keserakahan bagaikan api yang terus membesar ketika diberi bahan bakar. Orang yang serakah mungkin memiliki banyak harta, tetapi batinnya selalu merasa kurang. Ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan terus mengejar sesuatu yang belum dimiliki. Kemenangan sejati terjadi ketika seseorang mampu mengendalikan keinginannya dan belajar merasa cukup. Bukan berarti ia tidak boleh berusaha atau bekerja keras, tetapi ia tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Selain keserakahan, kebencian juga menjadi penghalang utama menuju kemenangan sejati. Kebencian dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kemarahan, dendam, iri hati, permusuhan, dan kebencian terhadap orang yang berbeda pandangan. Kebencian seringkali muncul ketika harapan kita tidak terpenuhi atau ketika kita merasa disakiti oleh orang lain. Dalam keadaan marah, seseorang dapat kehilangan kebijaksanaannya dan melakukan tindakan yang kemudian disesali. Banyak konflik keluarga, pertengkaran antar teman, bahkan peperangan antar kelompok berawal dari kebencian yang tidak terkendali. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya dapat diakhiri dengan cinta kasih. Ketika seseorang membalas kemarahan dengan kemarahan, maka lingkaran penderitaan akan terus berlanjut. Namun ketika seseorang mampu membalas kemarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan, maka ia sedang memenangkan pertarungan yang paling penting, yaitu pertarungan melawan kebencian dalam dirinya sendiri. Musuh berikutnya adalah moha atau kebodohan batin. Kebodohan batin bukan berarti kurang pendidikan atau kurang pengetahuan akademik. Banyak orang yang sangat cerdas secara intelektual tetapi masih dikuasai oleh kebodohan batin. Kebodohan batin adalah ketidakmampuan melihat kenyataan sebagai bagaimana adanya. Misalnya, seseorang menganggap bahwa kekayaan akan memberikan kebahagiaan abadi, padahal segala sesuatu bersifat tidak kekal. Atau seseorang menganggap bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, padahal semua makhluk tunduk pada hukum kehidupan yang sama. Kebodohan batin membuat manusia terjebak dalam pandangan yang salah dan menyebabkan berbagai penderitaan. Kemenangan sejati tidak diperoleh melalui kekuatan fisik atau kekuasaan, melainkan melalui latihan batin yang terus-menerus. Dalam ajaran Buddha, latihan tersebut dilakukan melalui pengembangan sila, samadhi, dan panya. Sila merupakan landasan moral yang membantu seseorang mengendalikan perilakunya. Samadhi membantu seseorang mengembangkan ketenangan dan konsentrasi batin. Panya atau kebijaksanaan membantu seseorang memahami kenyataan hidup secara benar. Ketika seseorang menjalankan sila dengan baik, ia
ia belajar mengendalikan perbuatannya. Ia tidak menyakiti makhluk lain, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi hal-hal yang melemahkan kesadaran. Dengan demikian, ia sedang memenangkan pertarungan melawan dorongan negatif yang muncul dalam dirinya. Melalui meditasi, seseorang belajar mengamati pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari bagaimana kemarahan muncul, bagaimana keserakahan berkembang, dan bagaimana kecemasan mempengaruhi dirinya. Kesadaran ini sangat penting karena seseorang tidak dapat mengubah sesuatu yang disadarinya. Ketika seseorang mampu melihat keadaan batinnya dengan jelas, ia memiliki kesempatan untuk memilih respon yang lebih bijaksana daripada sekedar bereaksi secara emosional. Dalam kehidupan modern, konsep kemenangan sejati menjadi semakin relevan. Kita hidup di zaman yang penuh persaingan, media sosial sering membuat orang membandingkan dirinya dengan orang lain, banyak orang merasa harus selalu sukses, selalu terlihat bahagia, dan selalu mendapatkan pengakuan. Akibatnya, tidak sedikit yang mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi karena merasa tidak mampu memenuhi standar yang diciptakan oleh masyarakat. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak pujian yang kita terima atau seberapa tinggi posisi yang kita miliki. Kebahagiaan sejati muncul ketika pikiran terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Seseorang yang mampu menerima dirinya sendiri, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan hidup sesuai dhamma akan memiliki ketenangan yang lebih stabil daripada orang yang terus mengejar pengakuan dari luar. Kemenangan sejati juga dapat dilihat dalam kehidupan keluarga. Banyak konflik keluarga sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah yang besar, melainkan karena ego yang tidak terkendali. Suami dan istri bertengkar karena masing-masing ingin menang. Orang tua dan anak saling menyalahkan karena tidak mau mendengarkan satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, kemenangan sejati bukanlah membuktikan bahwa kita benar, melainkan menjaga keharmonisan hubungan melalui kesabaran, pengertian, dan cinta kasih. Demikian pula dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Banyak orang menganggap bahwa keberhasilan berarti menjadi yang terbaik atau mengalahkan semua pesaing. Padahal dalam perspektif Buddhis, keberhasilan sejati harus disertai dengan integritas. Tidak ada gunanya memperoleh prestasi melalui cara-cara yang tidak benar. Kemenangan yang diperoleh dengan mengorbankan kejujuran dan moralitas pada akhirnya akan membawa penderitaan. Teladan terbesar tentang kemenangan sejati dapat dilihat dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu sebelum mencapai penerangan sempurna, Pangeran Siddhartha menghadapi berbagai godaan dari mara. Mara melambangkan berbagai kekuatan negatif dalam batin, seperti ketakutan, nafsu keinginan, keraguan, dan kesombongan. Namun Siddhartha tidak melawan mara dengan kekerasan, beliau menghadapinya dengan kesadaran, keteguhan, dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, beliau berhasil mengatasi semua godaan tersebut dan mencapai kebuddhaan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah kemenangan melalui kekuatan fisik, melainkan kemenangan melalui penguasaan diri. Sang Buddha tidak mengalahkan siapapun, tetapi beliau berhasil mengalahkan semua kekotoran batin dalam dirinya. Karena itulah, kemenangan beliau menjadi kemenangan yang sempurna dan membawa manfaat bagi seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kemenangan sejati dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana. Ketika kita memilih bersabar daripada marah, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih jujur meskipun ada kesempatan untuk berbohong, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih memaafkan daripada membalas dendam, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih berbagi daripada serakah, kita sedang meraih kemenangan. Setiap keputusan yang membawa kita lebih dekat kepada kebajikan merupakan langkah menuju kemenangan sejati. Kemenangan sejati bukanlah tujuan yang dicapai dalam satu hari. Kemenangan sejati adalah proses yang berlangsung sepanjang kehidupan. Setiap hari kita menghadapi pilihan antara mengikuti dorongan negatif atau mengembangkan kualitas-kualitas luhur. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran, cinta kasih, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah tentang menjadi lebih hebat daripada orang lain. Kemenangan sejati adalah tentang menjadi pribadi yang lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Ketika seseorang mampu mengurangi keserakahan, mengendalikan kemarahan, mengembangkan cinta kasih, dan memahami dhamma dengan lebih baik, maka ia sedang berjalan di jalan kemenangan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya mengejar kemenangan duniawi,
tetapi juga berusaha meraih kemenangan batin yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Sebab kemenangan atas orang lain mungkin hanya bertahan sesaat, tetapi kemenangan atas diri sendiri akan membawa manfaat sepanjang hidup dan menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan menuju pembebasan dari penderitaan. Saya akhiri, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan mencapai kemenangan sejati melalui pengembangan kebijaksanaan, moralitas, dan kemurnian batin. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu, namo buddhaya.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya terlalu sadis. Aduh apa nih yang sadis malam-malam nih. Jadi sebenarnya pendengar, kalau kita sebagai apa ya, masyarakat yang kalau pengen hidupnya sehat gitu ya, kita memang dituntut untuk hidupnya, makannya juga dijaga, olahraganya juga dilakukan setiap hari. Ya agak sadis-sadis juga ya untuk memperoleh hidup yang sehat. Tapi mau bilang apa, kalau mau sudah dijaga makannya, pola hidupnya, lifestyle-nya dijaga, ya otomatis kita tidak menganggap ini sebagai sesuatu hal yang menyulitkan gitu ya. Jadi sebenarnya ada berbagai hal yang bisa kita lakukan khususnya untuk menjaga kolesterol. Jadi banyak hal di antara kita yang pasti sudah tahu gitu ya. Bagaimana sih cara untuk menjaga kolesterol. Nah, pendengar Pro 1, habis makan malam biasanya kotong minum apa? Ini pertanyaan dengan nada lembut ya. Apakah air, ya, kopi atau teh? Nah, ternyata segelas teh hijau bisa jadi pilihan yang bagus untuk bantu jaga kotompung kesehatan jantung. Karena menurut ahli gizi Serena Pratt, teh hijau mengandung zat alami yang namanya adalah katekin. Jadi zat ini berfungsi sebagai antioksidan yang bisa bantu kotompung tubuh kelola kolesterol jahat, atau istilah medisnya adalah LDL. Jadi bukan LDR, long distance relationship ya, tapi LDL. Yang mana ini juga sekaligus melindungi pembuluh darah supaya tetap sehat. Tapi tentu perlu hati-hati pendengar. Jangan pikir baru minum satu gelas teh hijau malam ini, besok kolesterol langsung turun nih. San begitu juga pengacara. Jadi teh hijau cuma ya bantu kalau disertai dengan pola hidup yang sehat, seperti yang tadi beta sampaikan di awal. Artinya bahwa ketika kotong jaga makan, ketika kurangi makanan yang berlemak, goreng-gorengan ya, ataupun juga rajin bergerak, berolahraga, juga jangan lupa dengan periksa kesehatan secara rutin, maka pastinya kotompung riwayat kolesterol tadi itu bakal menurun ya, disertai dengan gerakan-gerakan ataupun juga antisipasi yang tadi sudah beta sampaikan. Jadi kalau malam ini atau nanti ketika sudah dengarkan informasi ini, mau pilih minuman yang lebih sehat, secangkir teh hijau boleh jadi teman Anda untuk habis makan malam ya. Bukan obat ajaib, tapi bisa jadi bagian dari kebiasaan baik untuk Anda dalam menjaga kesehatan jantung dan juga kolesterol. Masih ada informasi-informasi kesehatan untuk Anda di malam hari ini, tetap bersama kami di Pro 1.

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Ya, siapa yang rindu dengan lagunya Bob Marley? Malam ini Beta putarkan Is This Love, sudah mengantar kita di pukul 21:26 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sebentar di pukul 22 atau jam 10 malam, Beta ajak Anda untuk bisa gabung ya di ruang rindu karaoke malam ini. Ada dua lagu yang bakalan Beta putarkan untuk Anda bisa nyanyi bersama gitu ya. Yang punya suara indah dong, jangan lupa merapat ya. Lagu yang pertama itu dari koleksinya Deloitte. Judulnya Apa Salah dan Dosaku? Apakah salahku dan apa dosaku? Itu lagunya seperti itu ya. Kemudian lagunya Nanaku dengan Percuma. Percuma, Beta susah dirantau. Nah, dari dua lagu ini mungkin pendengar sudah bisa searching ya lirik lagunya, biar sabantar pas putar Anda bisa nyanyikan lagu ini ya sebentar di jam 10 malam. Ya, waktu kita masih terbilang 33 menit lagi, jadi bisa dipersiapkan lirik lagunya sebelum nanti Beta putarkan dupung lagu ya di Ruang Rindu versi karaoke malam ini. Oke, pendengar,

Tapi ketika makan buah ini, ya ternyata ada begitu banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi mendengar sebuah penelitian terbaru menemukan orang yang hanya makan satu buah alpukat setiap hari selama 6 bulan itu punya pengolahan gula darah yang lebih baik dibandingkan mereka yang jarang makan alpukat. Kok bisa? Ya bisa lah. Karena alpukat itu kaya akan serat dan lemak sehat. Nah, serat itu bisa membantu kotong, memperlambat penyerapan gula darah dalam tubuh, sehingga kadar gula darah tidak cepat naik setelah kotong makan gitu ya. Tapi perlu kotong ingat bersama bahwa makan alpukat saja sudah cukup gitu ya. Memang harus diimbangi dengan pola makan yang sehat. Jangan terlalu makan yang manis-manis dong, karena memang kotong terlalu manis gitu ya. Dengan rajin bergerak, periksa kesehatan secara rutin, apalagi kalau ada riwayat diabetes gitu ya. Memang harus kotong jaga, kotong punya pola hidup. Apalagi di puskesmas sudah disediakan program cek kesehatan gratis. Jadi buat bapak saudara mendengar malam ini yang belum pernah rasakan itu cek kesehatan gratis, silakan pergi ke puskesmas. Besok sudah bisa ya, karena besok libur ya. Jadi hari Senin bisa dimanfaatkan, apalagi ini masih gratis, bisa dimanfaatkan untuk cek kesehatan Anda secara gratis yang ada di puskesmas.

0: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Ya pendengar, kalau anak mulai batuk biasanya kita sebagai orang tua kadang jadi panik gitu ya. Dan juga langsung bilang bahwa ya semacam obat gitu ya. Tapi tunggu, ternyata sonde semua batuk itu harus pakai nebulizer. Nah jadi, atau inhaler ya, semacam itu ya. Jadi memang pendengar disampaikan bahwa ya dari dokter spesialis anak, Dr. Wahyuni Indrawati, kalau nebulisasi atau terapi uap obat itu hanya diberikan untuk kondisi tertentu. Misalnya, anak yang mengalami asma dengan gejala batuk atau anak yang punya penyakit paru sehingga lendir di saluran napasnya susah keluar. Nah kalau batuk biasa karena flu ataupun juga infeksi ringan, ya, dianjurkan tidak perlulah kita pakai nebulizer ataupun juga terapi uap obat. Karena itu orang tua jangan sampai langsung beli obat ataupun minta nebu sendiri ya tanpa pemeriksaan dokter. Yang paling penting dicari tahu dulu penyebab batuknya. Dengan begitu pengobatannya juga tepat dan anaknya bisa cepat pulih kembali. Itu dia informasi terakhir untuk Anda pendengar. Dan jangan lewatkan, setelah ini ada karaoke di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan dua lagu yang beta siapkan, yang pertama dari Deloitte dengan Apa Salah dan Dosaku, dan lagu yang kedua ada Percuma dari koleksinya Nanaku. Silakan bisa disiapkan handphone Anda, cek dulu pulsa sebelum gabung.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar akhirnya yang ditunggu-tunggu coming here. Akhirnya, dan selamat malam saya sampaikan untuk Anda di malam minggu ini yang baru saja bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Yang pastinya di Pro 1 RRI Kupang malam ini sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena malam ini bakalan kami hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yap. Tapi tidak seperti dengan malam-malam yang biasanya, malam ini spesial di malam minggu, bakalan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu karaoke. Nah, malam ini bakalan beta putarkan 2 lagu saja, berhubung karena terlalu banyak juga nanti orang bakal muak. Nanti pada bingung gitu ya, mau menyanyi lagu mana, tengah mana. Jadi beta cuma siapkan 2 nomor lagu saja untuk Anda nyanyikan malam ini. It's okay buat Anda yang mungkin punya suara yang ya tidak tergolong masuk dalam suara emas, perak dan permata, it's okay ya. Yang penting punya keberanian untuk bernyanyi. Bisa ya di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Dan juga di WA 08, di WA tidak bisa ya, karena HP-nya sudah saya putarkan. WA, nomor WA-nya saya pakai untuk live TikTok gitu ya. Jadi sorry Dori Strawberry untuk Anda yang malam ini pengen untuk bernyanyi, boleh di 2 line telepon yang tadi ya, di 0380-825-44 atau 843-1152. Bersama dengan saya Fongki Lete, dan juga ada kakak Ben yang bakalan mewarnai ruang rindu Anda di malam hari ini. Jadi beta spill ulang lagu yang pertama dari koleksinya Deloitte, Apa Salah dan Dosaku. Kemudian lagu dari Nanaku ya, dengan judul lagunya Parcuma. Ya, selain Anda bisa bernyanyi, bisa karaoke bareng di Pro 1 RRI Kupang, Anda juga bisa menyampaikan salam sapanya buat keluarga tercinta yang malam ini lagi dengan aktivitasnya masing-masing ataupun yang lagi bermalam minggu. Boleh sampaikan salam-salamnya untuk 5 orang, bisa di-spill nama-namanya. Dan juga bisa bergabung untuk ya sekadar say hello gitu ya, untuk Anda yang sementara menyaksikan kami di live TikToknya RRI underscore Kupang. Sekali lagi ya, beta spill 2 lagu yang bakalan beta putarkan malam ini di Ruang Rindu versi karaoke. Ada judul lagunya Deloitte dengan Apa Salah dan Dosaku, kemudian disusul dengan Nanaku dengan judul lagunya Percuma. Ada yang sudah bergabung? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Fongki.
0: Selamat malam. Ada siapa di mana, oh?
1: Dengan Mama Rince Besi di Kapan.
0: Mama Rince di Kapan? Kemana kabar?
1: Kabar ini hari panas. Siang panas, malam dingin.
0: Maksudnya Mama ada lagi demam, kok?
1: Oh, tidak.
0: Oh, cuaca. Yang tadi itu cuaca kok.
1: Iya.
0: Mama juga bikin gue kaget. Mama siang-siang panas, malam-malam dingin. Jadi pikir ada demam.
1: Aduh, kaget
0: deh. Gue kaget nih, Mama. Oke, dengan Mama siapa tadi, sorry?
1: Mama Rince.
0: Mama Rince, ini malam mau menyanyi lagu apa, oh?
1: Ini saya tidak bisa menyanyi.
0: Jadi, mau bikin apa?
1: Mau salam-salam.
0: Oh, mau salam-salam, boleh, mau kirim salam untuk siapa?
1: Yang pertama, buat Fungki yang bertugas, tetap semangat. Dengan siapa?
0: Ada Om Ben.
1: Oke, salam buat Om Ben juga.
0: Iya. Siapa, Le?
1: Ibu yang tadi malam ada salam balik kasih beta itu.
0: Siapa? Kemarin bukan beta yang dinas, nah.
1: Yang tadi malam. Itu pokoknya salam buat semua-semua.
0: Marinci, ada yang salam dari kakak Puja di Bintuni, Papua.
1: Oh iya, salam kenal balik.
0: Iya, kakak Puja bilang salam untuk Mama Rince, salam kenal.
1: Iya, terima kasih. Mas Ibu yang ada di Merauke. Ibu siapa? Yesus lupa.
0: Siapa?
1: Tadi malam ada ibu dua yang salam, cuma saya lupa.
0: Ibu dua yang salam dari Merauke, tolong spill nama, dote imam tua su lupa nama ini.
1: Oke, okay, nah. Berikut nama Selmite, Bapak Botus, Bapak Miller,
0: siapa lagi? Terakhir.
1: Nama Sel apa? Cecilia.
0: Iya.
1: Itu buat semua-semua saja, soalnya nama Rince so lupa-lupa ingat.
0: So lupa-lupa ingat, makanya catat mama di kertas, kau supaya salam, nah jangan pakai tanya-tanya lai.
1: Nah itu, so mesti pakai absen.
0: Oke.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ah, bungkung sih, tetap semangat. Hati-hati, salam buat keluarga semua di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
0: Shalom. Terima kasih Mama Rince di Kapan Soe yang sudah bergabung. Selamat malam Om Satpam. Wih, Om Satpam dong, ini malam ada dulu jaga angin. Awas deh bosong masuk angin. Oh. Salam buat Kakak Rocky, Kakak Rogan, Kakak Rifan. Ini dong satu circle. Ada Kakak Rifan, Kakak Dodi, Kakak Jeki yang lagi nikmati angin sepoi malam ini. Om Dovan sonada. Tolong ajak Om Dovan dolo. Teh kemarin Bab Tua ada saki ya. Tolong dolo, hibur ayam Bab Tua deh. Bab Tua ada saki. Terima kasih Om Bernard, Om Satpam yang sudah bergabung di live TikToknya Pro 1. Halo Kakak Rahma, selamat malam Kakak Rahma. Ma Erika biasa dinas siang Kakak, jadi bisa pantau siaran siang eh. Terima kasih. Ada Kakak Rahma yang sudah bergabung. Sekali lagi beta undang Anda pendengar yang ingin bergabung malam ini di line telepon, karena kebetulan kita lagi siaran Ruang Rindu Karaoke. Dua lagu yang beta siapkan. Yang pertama di Lloyd, Apa Salah dan Dosaku. Nah, sampaikan semua dosa-dosa dan salah-salah di lagu. Kemudian dari Nanaku dengan Percuma. Ada yang sudah bergabung. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam,
0: kau. Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Teo Dewi Darasal.
0: Teo Dewi?
2: Ya.
0: Apa kabar, Teo?
2: Kabarnya malam-malam, Teo.
0: Ah, iya. Kerman di Oisawa sana dingin, kau?
2: Awi. Dingin sedikit sama panas malele.
0: Apa yang malele? Keringat?
2: Iya.
0: Sendiri, Sako?
2: Ada dengan keluarga semua.
0: Ah, jangan lupa Pak Itua, sebentar abis ini menyanyi.
2: Kamu ke matanya yang Percuma tuh angin bawa kabar kok.
0: Yang Percuma, ya angin bawa kabar ke sana.
2: Ah, iya itu sih.
0: Yang Percuma beta susah dirantau.
2: Iya.
0: Ah, mau itu lagu kok?
2: Iya.
0: Oke, okay. Beta sambil siap ini lagu, Ais mau kirim salam untuk siapa?
2: Salam buat mana tadi ya, Toli-Toli, Kayu di Mas Tuhi, Kak Ferry di Soe.
0: Iya.
2: Ada Ma Erlin, Oe Bufi lagi miskom, Ma Erlin gabung sama Erlin. Buat Mama Susan di Siku Mana, tuh selamat malam dan Mak Besi di Mano Tapen.
0: Iya. Oke. Okay. Itu sah?
2: Iya.
0: Makasih Kakak Dewi. Ya, selamat malam beta mau ucapkan untuk Kakak Sakri. Selamat malam Pak Romo, apa kabar? Iya. Boleh. Iya, iya. Beta mau putarkan ini. Ya. Siap kok?
2: Siap.
0: Oke, beta putarkan. Gas.
2: Ya. Gas.

0: kasih banyak Kakak Dewi. Kenapa?
1: Pulang hati-hati di jalan, salam buat Teo di rumah.
0: Oke, pasti.
1: Buat Oma Yana juga di Osaf ini lama-lama mentah.
0: Kemarin pi pesta kosonde.
1: Ya?
0: Kemarin pi acara keluarga kosonde di situ.
1: Sonde kok sakit nah. Baru sakit di sana berjalan.
0: Siap. Oke deh, terima kasih Teo.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih untuk sudah gabung yang lagi pantau live TikTok, ya kita ada di lagu-lagu Ruang Rindu, lagu-lagunya karaoke malam ini ya. Ada lagu dari Deloitte, Apa Salah dan Dosaku, kemudian lagu dari Nanaku dengan Percuma. Dan penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat karaoke.
0: Suganti Lai.
2: Suganti toh malam karaoke toh Kak Fungki.
0: Tapi dia punya tagline jangan ganti ya, berasa.
2: Oh begitu ya. Oke.
0: Nanti dapat denda nabi bilang.
2: Lagu-lagu dong, ambil lagu-lagu tahun berapa tuh nih dong ini mah.
0: Iya, memang begitu. Sudupung abis papa mau lagu apa? Mau lagu Ambon Manise.
2: Angin bawa kabar abis apa tuh yang satu tuh?
0: Apakah salahku dan apa dosamu? Jadi malam ini kotong sampai kotong pun dosa dan salah.
2: Wih, berarti pun dosa tertumpuk sambil kemanyan ini mah. Beta salam Saka Fongki.
0: Boleh Bapak mau kirim salam buat siapa?
2: Oke. Salam yang pertama buat Teh Binda di Bogor. Juga ada Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Ya.
2: Ada Bunda Asmi di Arnona.
0: Siap.
2: Juga ada Bapak Butis, Bapak Yahuda. Berapa orang ke Fongki?
0: Ke mana?
2: Berapa?
0: 5 orang.
2: Oh, 5 orang nah ini sudah rilisin. Oke, ski air sudah lewat mengkali. Kan bisa karaoke lagu. Kan pas di hati deh dia pun
0: sana apa-apa. Memang ini sonde menuntut.
2: Coba ke lagu-lagu kenangan ke pangke dong, hobi
0: dong. Nanti toh kotong simpan yang lain.
2: Coba pangke, coba ke fungsi biar kotong agak ingat-ingat di pun syair toh.
0: Iya.
2: Oke. Buat ke fungsi selamat salam buat siapa tadi yang
0: link? Siapa?
2: Rince, kok siapa tuh?
0: Rince, Mama Rince.
2: Rince kok?
0: Iya.
2: Oh iya, salam kenal buat Rince juga. Buat Kak Fungki, selamat bertugas. Terima kasih, shalom.
0: Shalom, terima kasih, Bung Endang kok ini? Sugabung di telepon Ibu Christine di Toli-Toli. Minta maaf untuk line WA-nya, beta sonde terima karena beda pakai ini HP untuk live TikTok nih. Bisa gabung sako di line telepon yang lain 0380825444 atau 8431152. Masih ada lagu-lagu yang belum sempat beta putar. Ini Apa Salah dan Dosaku dari Deloitte. Jadi silakan yang mau bergabung boleh di line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152. Kalau sama mau nyanyi, mau kirim-kirim salam juga boleh, silakan di dua line telepon yang tadi sudah beta spill untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di program Sate dari Kupang. Sekali lagi untuk Ibu Christine, Ibu Natalia di Toli-Toli, minta maaf untuk line WA beta sudah bisa putar ya Mama, karena beta ada sementara pakai live TikTok ya, bisa gabung di nomor line gitu ya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bersama kami di FM 94,4 MHz dan AM 1152. Dan AM 11, ya itulah. Ya terima kasih Kak Vintro Purap, selamat malam. Selamat beraktivitas buat yang beraktivitas malam ini, yang lagi mendengarkan kami. Boleh Anda bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau 8431152 gitu ya. Beta tunggu sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dua lagu yang beta sudah siapkan, ada lagu dari Deloitte, Apa Salah dan Dosaku, kemudian lagu dari Nanaku ya, dengan Parcuma Beta Susah Dirantau. Iya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bersama kami malam ini. Ada kakak siapa nih? Evangelina, selamat malam kakak. Kakak si Bungsu, selamat malam. Dan juga yang sementara menyaksikan kami juga di FM 94,4 dan juga di RR Digital, selamat malam. Oke, okay. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo Kak Pungki.
0: Halo, selamat malam.
3: Malam juga dari Montasi, Kak Pungki.
0: Ada siapa di sana?
3: Cecilia.
0: Kakak Sisil, selamat malam kakak, apa kabar?
3: Baik.
0: Lagi buat apa kakak?
3: Baring-baring lagi menyetor radio ini.
0: Eh keren, kakak mau dengar lagu, bukan dengar, tapi mau nyanyi lagu yang mana?
3: Coba lagu yang Percuma itu, Kapung Cibang Tuwe, taro.
0: Oh, aman.
3: Titip, itu lagu pesa buat Kak Dodi, salam dari Adi Jen, silakan di montas nih.
0: Iya. Yeah. Salam cuma itu, sah?
3: Iya.
0: Oke, okay. Beta langsung putar dulu lagu ya kakak.
3: Oke, silakan.

beta pung sayang. Bilang beta pung sayang. Biar beta tak pisah.

0: Terima kasih banyak. Kakak susah di mana? Terima kasih Kakak Sisil di Mantasi yang lagi susah di rantau Mantasi malam ini yang sudah bergabung, asik ya. Oke, dan ada yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Lagi rindu memori lewat lagi, lewat berapa dong?
0: Iya, sorry Jo, beta ini tolak itu telpon karena ini ada telpon tuh yang pakai.
1: Sudah,
0: siap. Ini Natalia mau lagu apa?
1: Ada lagu apa Bang
0: Fonsi? Beta ada lagu ini Jo, lagu Percuma dari Nanaku.
1: Terus apa lagi?
0: Dengan ada lagu dari Deloitte, Apa Salah dan Dosaku.
1: Apalah semua ini bagaimana?
0: Nah kalau begitu mau boleh mau kirim salam juga boleh.
1: Oh, oh begitu ya, nggak usah nyanyi, kirim salam.
0: Iya.
1: Boleh pilih lagu sendiri.
0: Mau pilih lagu sendiri, kok beta belum download dupung lagu nak ker mana dan?
1: Yang tadi juga bagus lagu, tapi nggak apa nanti Bang Pongki ajar saya begitu boleh?
0: Oh boleh, nanti beta backing vokal juga boleh.
1: Iya. Berduet aja Bang Pong ya, boleh. Oh,
0: lagu yang mana Jo?
1: Tadi lagu Ambon.
0: Oh, lagu Ambon tadi.
1: Iya.
0: Boleh lah.
1: Kita berdua aja menyanyi toh, boleh. Hmm,
0: mau kirim salam untuk siapa?
1: Salam yang pertama buat Mama Ima, selamat malam ya. Salam sehat. Salam kompak selalu. Yang kedua ada Bung Endang juga, makasih salamnya. Adik Pak Freddy. Ada Opa ini sama Oma.
0: Iya.
1: Yang terima ada Bung Faldo. Yang lain nanti besok lagi.
0: Siap.
1: Oke. Okay.

0: Yang ini, yang Parcuma atau Deloitte?
1: Tidak, yang Deloitte itu baru anu agak apa sedikit.
0: Oh, yang Deloitte Sako?
1: Ya, memang oh. Kalau laki-laki suara tinggi berarti ini bang, maksudnya berlagu lepas suara rendahan,
0: Sato. Pakai suara napas juga boleh. Oke, ya, siap-siap ya. Besok putar lagu nih, oh.

0: Sudah bergabung, luar biasa. Ibu Natalia?
1: Ya.
0: Terima kasih sudah bergabung.
1: Sama Bang Pongki, salam ya buat keluarga di rumah.
0: Siap.
1: Oke, dadah, salam.
0: Shalom, terima kasih sudah bergabung malam ini di program 1 RRI Kupang. Dan ada yang sudah bergabung lagi, halo selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Iya, aku tadi Minso.
0: Siapa?
2: Aku tadi Minso.
0: Kakak siapa ya?
2: Orang kampung Amang.
0: Kakak Ferry kok?
2: Iya.
0: Aduh, Kakak Ferry apa kabar?
2: Kabarnya biasa-biasa, kayak baru pulang dari baru bergabung.
0: Oh begitu.
2: Satu bulan di Nabir ya.
0: Oh, ya, sekarang sudah pulang?
2: Dari tanggal 27 Mei.
0: Siap. Boleh, Kakak malam ini mau lagu yang mana?
2: Angin bawa kabar.
0: Percuma ya?
2: Iya.
0: Oke, beta siapkan lagunya. Sambil Kakak siapkan, mau kirim salam untuk siapa?
2: Salam untuk teman-teman yang sementara live di TikTok RRI Pro 1 Kupang. Semoga meramaikan suasana RRI malam ini.
0: Iya.
2: Salam dari Ferry di Soai Kampung Aman, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Iya. Itu Sako?
2: Untuk Papa ini, Papa Miller, Sisi B. Montasi, Ella Ala, CBD di OSL, dan Mami TBS Teta, Ibu Wiki di Manu Tepen, dan Kadion di OSL, Pak.
0: Oke. Okay.

0: Halo. Halo Kak Ferry.
1: Hai.
0: Kak Ferry.
1: Yoi.
0: Iya, terima kasih banyak ya Kak Ferry ya.
1: Sonjelas
0: kok, pantas kok Om menyanyi son sesuai.
1: Kau mana keluar? Kau mana butuh? Bukan mana kau tahu? Ada kala beta dahulu kakak fongkir belakang, ada kakak fongkir dahulu baru beta belakang.
0: Bingung gitu. Ini mungkin karena angin bawa kabar ke sana nih begini nih.
1: Kau tak mungkin masih teringat Papua.
0: Oleh-oleh di mana? Bagi dolong.
1: Ini apa? Oleh-oleh. Nah, oleh-oleh beta bawa diri karena takut BPK. Nono piko bajalan nero biru.
0: Jadi ada singgah kupang kau sonde.
1: Ya.
0: Ada singgah kupang kau sonde.
1: Enggak.
0: Mana kau jalan? Ya.
1: Salam sama satu ini lupa ini.
0: Boleh.
1: Salam untuk ini.
0: Siapa?
1: Kapuja di
0: Bintuni. Iya, siap.
1: Kapuja-puji di Bintuni dengan ini kakak Ayu di Masohi Maluku. Utara.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk Kafongki, Shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak ya kakak. Selamat malam.
1: Kaela di Alakat alias Karahma Wati Baitanu.
0: Oke deh, siap.
1: Oke, dah.
0: Bye, terima kasih ya kakak. Ferry di Kampung Aman Soe malam ini sudah bergabung. Selamat malam untuk kakak Irsyandi. Selamat malam kakak, hormat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di live TikToknya Pro 1 RRI Kupang. Kita malam ini ada lagu-lagu nostalgia. Yang mana untuk lagu-lagu ini Anda bisa nyanyi bersama gitu ya. Jadi langsung saja bergabung di line telepon kami 0380-825-444 atau 843-1152. Halo, selamat malam Ruang
2: Halo,
0: Rindu.
2: Selamat malam kakak ganteng.
0: Aduh.
2: Kakak Bongki. Orang jauh.
0: Orang jauh. Oh iya, ibu ini ya, ibu.
2: Ibu Ria dari Jakarta.
0: Ibu Ria di Jakarta. Gimana kabar Ibu Ria?
2: Sehat ya. Aduh, aku baru ini muncul nih suara kayak di udara di Kupang kayak beberapa hari lalu. Kayaknya enggak mau suara ya.
0: Ah iya.
2: Aku pas ngitung dia lagi ada karaoke. Gak usah aja Bu, aku tadi ucap Christine Natalia.
0: Iya tadi.
2: Kak Pongki lagunya apa aja selain itu tadi?
0: Ada lagu dari Deloitte, Apa Salah dan Dosaku. Kemudian di lagu yang kedua dan Anakku dengan Parcuma, Beta Susah di Rantau.
2: Cuma dua itu aja.
0: Dua saja.
2: Oh yang lagu Apa Salahku dan Dosaku yang dari Deloitte ya. Rizka.
0: Iya betul, itu dia lagunya.
2: Cobalah.
0: Boleh lah ya. Saya siapkan lagunya. Sambil itu mau kirim salam untuk siapa?
2: Kirim salam buat Kak Pongki sama kru-kru yang lainnya. Sebelah Pro 2 perempatnya.
0: Pro 1.
2: Pekanji malam minggu. Buat Kak Caca Ayu, Bu Farida, Bapak Haris, pasti monitor Bapak Haris.
0: Oke.
2: Okay. Mama Emilino, Eri Detan, juga Bunda Asmi, Bulan Bali. Ah, saya lupa di nama-nama pendengarnya. Pokoknya lagi dengerin aja lah. Udara ke udara di Pro 1 RRI Kupang.
0: Iya.
2: Santai dan ganteng.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oke.
2: Oke lah, kalau gitu.
0: Gas. Lagunya beta putarkan.
2: Iya. Saya tahu maksudnya Kak Pongki.

0: Terima kasih Bu Ria di Jakarta.
1: Apa yang juga lagu-lagu zaman dulu lah itu.
0: Iya.
1: Oke, okay, Kak Pongki.
0: Terima kasih
1: banyak.
0: Siap.
1: Selamat hari pekan, selamat keluarga di rumah ya.
0: Iya.
1: Selamat malam Kak Pongki Dete. Bye bye.
0: Terima kasih untuk Ibu Ria di Jakarta yang sudah bergabung malam ini. Dan kita rehat dulu ya pendengar ya. Setelah pariwara berikut ini kita akan lanjut lagi dengan lagu yang sama, Deloitte dan juga Nanako.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Kita lanjut lagi pendengar di malam ini, lanjut terus di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini spesial kita live karaoke. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung sama kami di live TikToknya RRI Kupang. Halo, gimana kabar semuanya? Sehat ya? Terpantau malam ini kayaknya anginnya lumayan kencang di luar sana. Jadi terus berhati-hati pendengar dengan kondisi cuaca sekarang ini. Selamat malam juga untuk Anda. Selamat malam. Sehat selalu. Yang mau bergabung bersama kami malam ini di Ruang Rindu Spesial Karaoke. Ada dua lagu yang beta putarkan, yang beta siapkan. Lagu dari Deloitte, Apa Salah dan Dosaku. Kemudian lagu yang kedua ada dari koleksinya Dan Aku dengan Parcuma. Dua lagu ini beta bakalan putarkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama menyanyi lagu malam ini. Lagu-lagu karaoke spesial di malam minggu ya. Jadi buat Anda yang malam minggunya tidak buat apa-apa sa, yang lagi ocong-ocong, ya silakan gabung saja di Prosat RRI Kupang. Karena malam ini kita ada dengan lagu-lagu karaoke. Spesial malam ini ada dua lagu yang beta siapkan untuk Anda bisa nyanyikan bersama. Dari koleksinya Deloitte, Apa Salah dan Dosaku, kemudian Parcuma dari Dan Aku. Selamat malam buat kakak siapa nih, Aquarius, kakak Ditaktor, selamat malam, kakak Debbie, selamat malam semuanya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi menunggu untuk waktu beristirahat. Ya, selamat malam saja untuk Anda. Semoga terus diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalani aktivitasnya di weekend kali ini. Sebelum besok yang punya rencana-rencana jalan-jalan, yang punya rencana untuk berwisata, semoga yang direncanakan itu berjalan dengan lancar ya. Kakak Martan dulu, selamat malam kakak. Kemana kabar? Sehat-sehat kok. Salam untuk semua keluarga di rumah. Kakak Stefan, selamat malam. Selamat beraktivitas. Ih. Terima kasih, selamat malam kakak. Semoga diberkati selalu dalam setiap aktivitasnya. Iya. Yang terbaik juga untuk Anda pendengar yang lagi bersama kami di program Masa Terer Kupang malam ini dengan sejumlah rencana-rencana yang bakal dilakukan. Halo kakak Ihendra Alfa Edison, selamat malam juga. Gimana kabar kak, sehat ya? Iya, semoga dengan rencana besok ya mau jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Iya, yang besok mau jalan-jalan juga semoga rencananya berjalan dengan matang tanpa ada halangan dan rintangan apapun itu, biar Anda bisa menikmati ya, karena selama seminggu bekerja maybe gitu ya. Bisa dimaksimalkan dengan waktu liburan selama 2 hari ini sebelum Anda mulai bekerja di hari Senin. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Anda pendengar yang malam ini sudah bergabung. Ada Marince, Kak Dewi, Bung Endang, Kakak Sisil, Ibu Natalia, Kakak Ferry, Kakak Ria, dan juga yang sementara ini pantau di Pro 1 RRI Kupang. Selamat malam untuk Anda. Sepertinya tidak ada lagi yang mau bergabung. Oh iya, kakak Abdul Haf, selamat malam kakak. Kemana kabar? Kabar sehat kok. Semoga terus diberkati ya kakak Abdul. Selamat melakukan aktivitasnya. Kakak Ice Sila, selamat malam kakak. Kakak Ince Tapatap juga, selamat malam yang sudah menyaksikan kami di live TikToknya kami malam ini. Thank you so much untuk apresiasinya. Baik, mengakhiri perjumpaan kita di Pro 1 RRI Kupang, kembali beta putarkan untuk Anda lagu malam ini biar mengingat kenangan-kenangan yang lalu gitu ya. Halo Kakak Weni, selamat malam. Kakak Ica Sila, terima kasih sudah bergabung. Yang mau nyanyi-nyanyi bareng untuk lagu berikut ini dari koleksinya Parcuma. Dari koleksinya Nanaku dengan judul lagunya Parcuma, beta hadirkan untuk Anda yang mengingat masa lalu dengan kenangan-kenangan di tanah rantau. Atau untuk Anda yang saat ini lagi merantau, pengen balik Kupang, ya tetap semangat saja untuk Anda. Khususnya buat kakak Queen Sai Elizabeth yang ada di Malaysia kakak. Halo, kemana kakak? Ada susah di rantau kok sonde nih.
Semoga jangan susah ya. Kakak Christine Neonane, selamat malam kakak, hormat selalu, diberkati, sehat selalu. Oke, ini dia lagu dari Parcuma ya. Khusus untuk anak-anak rantau yang malam ini semoga tidak susah ya, tapi bahagia selalu di tanah rantauan. Sekaligus saya ucapkan terima kasih banyak untuk anda pendengar yang sudah bergabung di program Satria Kupang.

melalui ini. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, masih banyak orang bilang, ah dia cuma gemuk saja. Padahal kalau kita mau telusuri gitu ya, dokter bisa memberikan semacam statement bahwa obesitas itu bukan sekadar soal penampilan. Obesitas itu merupakan penyakit yang bisa membawa banyak masalah kesehatan. Hal ini juga senada disampaikan oleh Profesor Dante Saxono Harbuono, Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia, yang menjelaskan bahwa orang yang mengalami obesitas punya risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, diabetes, bahkan beberapa jenis kanker. Memang ada faktor keturunan yang bisa bikin seseorang lebih gampang naik berat badan, tapi bukan berarti sonde bisa diatasi. Nah, dengan pola makan yang teratur, rajin olahraga dan menjalani gaya hidup sehat, berat badan bisa mulai turun dan risiko penyakit juga bisa ikut berkurang. Kalau kondisi obesitas sudah berat, dokter bisa menyarankan pengobatan khusus atau tindakan medis sesuai dengan kebutuhan. Yang penting tidak dianjurkan untuk minum obat pelangsing gitu ya, tanpa pengawasan tenaga kesehatan.

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

0: Adek, tugas dari ibu guru sudah dikerjakan belum?
1: Belum, Ma. Ada nonton YouTube dulu. Setelah itu baru ada kerja.
0: Adek, kan tugas matematika belum dikerjakan. Nanti kalau Adek tunda terus, malah makin banyak tugasnya. Ya sudah, minum susu dulu. Setelah itu, kerjakan tugasnya ya. Kalau ada kesulitan, baru Mama bantu.
1: Iya, Mama.
2: Perhatian dan motivasi dari orang tua mampu menumbuhkan semangat belajar dan meningkatkan prestasi anak.

Ya, pendengar, kalau pas sisir rambut atau cuci rambut ada beberapa helai rambut yang rontok, itu sebenarnya biasa saja. Tapi kalau rambut rontoknya terus menerus sampai berbulan-bulan, nah itu baru perlu diperhatikan. Menurut dokter bedah transplantasi rambut, Dr. Maya Singh, rambut bisa rontok karena banyak hal. Misalnya sakit, ya habis sakit, stres, diet yang ketat, kurang makan makanan yang bergizi, perubahan hormon, ataupun juga efek dari obat-obatan. Kabar baiknya, kalau penyebabnya diatasi, biasanya rambut itu bisa tumbuh kembali. Tapi kalau kerontokannya berlangsung lebih dari 3 bulan, apalagi ada riwayat kebotakan dalam keluarga, sebaiknya segera periksa ke dokter. Jangan langsung percaya sama produk-produk yang viral di media sosial. Kalau Sonde mau, ya kalau Sonde, karena maksud saya, karena Sonde semua serum vitamin ataupun sampo mahal cocok untuk semua orang. Penanganan yang tepat harus sesuai dengan penyebab kerontokannya. Jadi pendengar Pro 1, kalau rambut mulai rontok berlebihan, jangan panik, tapi lebih baik cari tahu penyebabnya sejak dini supaya rambut Anda tetap sehat dan percaya diri tetap terjaga.

0: Dulu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Ben mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, Minggu 5 Juli 2026. Pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dan kambing. Nusa Tenggara Timur rentan penyaluran dan peredaran narkoba karena posisinya sebagai wilayah kepulauan dan potensial transit pemasaran narkoba karena perbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga sulit diawasi. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Timur, Dian Novika Uli menegaskan, dari sisi penyaluran Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak termasuk daerah tertinggi, namun penyalahgunaan tergolong prevalensi tinggi berdasarkan survei nasional. Penggunaan narkoba secara langsung diakui Koordinator Prodi PSI SKM Undana Kupang, Dr. Dina Sarlota Lirik, dapat merusak shifting saraf dan membajak zat kimia otak. Dampak utamanya meliputi kecanduan, perubahan kepribadian, memicu gangguan kecemasan, depresi, hingga risiko penyakit jiwa berat. Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari sulitnya memperoleh jam mengajar hingga belum dibayarkan gaji yang bersumber dari dana BOS. Perwakilan guru P3K non-sertifikasi Steven Nyola mengungkapkan masih banyak guru yang kesulitan mendapatkan jam mengajar meski telah menerima SK. Steven menilai sejumlah sekolah masih mempertahankan guru lama sehingga guru P3K baru belum memperoleh alokasi jam yang cukup. Steven juga meminta pemerintah menghadirkan para kepala sekolah agar persoalan distribusi jam mengajar dan pembayaran gaji dapat diselesaikan secara terbuka. Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Martin Rakabau, mengatakan pemerintah memastikan segera melakukan pendataan dan penataan administrasi guru. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap penyelesaian data distribusi guru serta pembayaran hak guru dapat segera terrealisasi sehingga proses belajar mengajar di sekolah berjalan lebih optimal. Kabupaten Sumba Barat direncanakan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional pacuan kuda oleh Federasi Kuda Pacu Nasional. Kejuaraan tersebut ditargetkan berlangsung setelah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Federasi Nasional Pordasi Pacu, Frinky Susanto Tarawatu, menjelaskan rangkaian kegiatan kejurnas akan dimulai pada 19 Agustus 2026. Persiapan meliputi kejuaraan, pelatihan hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pacuan kuda. Menurutnya, pelatihan bagi joki dan pelatih menjadi bagian penting untuk memenuhi standar event nasional termasuk PON 2028. Kelompok Tenun Las Baun Pelita Alak dibangun pemerintah Kota Kupang untuk mendukung ekonomi masyarakat hingga kini belum dimanfaatkan. Warga menyebut penyebab utama adalah akses jalan menuju lokasi yang telah ditutup. Rumah tenun tersebut dibangun pemerintah Kota Kupang di atas lahan yang diserahkan untuk kepentingan masyarakat. Bangunan tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas para penenun sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun harapan itu tidak berjalan sesuai rencana setelah akses jalan menuju lokasi ditutup akibat persoalan lahan. Masyarakat Luther Baitano juga berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan akses jalan tersebut guna kelancaran roda perekonomian masyarakat. Masyarakat adat di Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan memandang alam bukan sekedar sumber daya untuk menanam dan memanen hasil pertanian, melainkan saudara kembar yang bernyawa dan harus dijaga kelestariannya. Komunitas Lakuat Kujawas Vindi Lengga menyebutkan, masyarakat adat di Molo memandang bahwa di setiap mata air ada penjaga, sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak disengajakan, secepatnya melakukan ritual dengan mengambil 3 batu kecil lalu dipukul ke dada sambil memanggil nama
untuk kembali.

pulang. Leluhur masyarakat Molo secara cerdas mengikat identitas manusia dengan lingkungan melalui nama marga. Mereka membaca perubahan cuaca, arah angin, dan siklus musim melalui perilaku flora dan fauna sebagai pedoman kapan harus membuka ladang, menanam, atau menjaga diri dari potensi bencana. Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Polda Nusa Tenggara Timur, sejak Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 80 kasus kriminal konvensional ditangani. Dari jumlah tersebut, 65 kasus berhasil diselesaikan, sementara 15 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan. Direktorat Reserse Kriminal Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Polisi Sigit Haryono mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran penyidik di tingkat Polda maupun Polres dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ia menegaskan, keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Nusa Tenggara Timur dalam menciptakan rasa aman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Polda Nusa Tenggara Timur terus mengedepankan langkah preventif melalui patroli, edukasi, dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat guna mencegah terjadinya tindak kriminal dan menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan di lingkungan serta segera melaporkan setiap tindak pidana atau potensi gangguan kamtibmas kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini sebagai langkah mengurangi risiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana kerja bersama yang melibatkan pemerintah, BMKG, lembaga kemanusiaan, hingga organisasi masyarakat sipil dalam kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama WFP. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan pendekatan kesiapsiagaan antisipatif menghadapi berbagai ancaman bencana untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif. Kepala Kantor WFP Kupang menyebutkan, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, banjir, cuaca ekstrim, hingga siklon tropis. Melalui penguatan sistem aksi dini dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana dapat ditekan sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. Sistem bertani hidroponik menawarkan keunggulan efisiensi ruang dan air, pertumbuhan tanaman lebih cepat, serta hasil panen bersih, berkualitas tinggi, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hidroponik cocok untuk area tanah terbatas karena memungkinkan petani melipat gandakan jumlah tanaman per meter dibandingkan pertanian konvensional. Pemilik usaha Kate Farm, Octavia Nuraini Kubano, menyebutkan bercocok tanam hidroponik menguntungkan karena di setiap rotasi tanam bisa panen setiap minggu dan dapat uang asalkan jangan putus untuk menanam. Sistem bertani hidroponik lebih produktif karena waktu tanam lebih singkat. Tanaman seperti selada, sawi, dan bayam hanya membutuhkan masa panen selama 45 hari. Tanaman yang sama membutuhkan masa panen selama 60 hari bila ditanam secara konvensional. Sistem penanaman hidroponik lebih sederhana
dan tidak membutuhkan perangkat yang rumit dan bisa di rumah dengan lahan yang sempit. Sebanyak 955 lulusan dokter magister profesi dan sarjana resmi di Wisuda Universitas Nusa Cendana Kupang pada periode 2 tahun 2026 dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena. Dalam sambutannya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan menegaskan bahwa gelar akademik yang diraih bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi merupakan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat dan membangun Nusa Tenggara Timur. Gubernur mengajak para wisudawan menjadi agen perubahan yang mampu membangun daerah melalui inovasi pemanfaatan teknologi secara bijak serta pengembangan potensi di desa. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anggota Bawaslu Nusa Tenggara Timur, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Magdalena Yunita Wakil, dalam pertemuan bersama pengurus PWI Nusa Tenggara Timur, menyampaikan Persatuan Wartawan Indonesia merupakan salah satu organisasi pers yang menaungi sejumlah wartawan diharapkan ikut memberi masukan membangun demokrasi menuju pemilu 2029-2030. Tawake menilai media merupakan salah satu lembaga memiliki peran penting menguasai proses demokrasi bangsa ini. Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi meminta dukungan penuh media menyampaikan berita-berita positif dan mengedukasi masyarakat tentang pemilu damai dan demokratis. Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang digelar Polda Nusa Tenggara Timur penuh hikmat dan penuh keceriaan berlangsung Rabu 1 Juli 2026 di lapangan Bayangkara. Mapolda Nusa Tenggara Timur bertindak selaku Inspektur Upacara Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko. Dalam amanatnya, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko menegaskan di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Polri dituntut menjadi institusi yang profesional, humanis, serta mampu menjaga stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional. Hari Bayangkara bukan sekedar peringatan hari lahir Polri, tetapi menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen kepada bangsa dan negara. Hadir dalam upacara tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asaduma, unsur pimpinan daerah, para pejabat utama Polda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta personel Polda dan tamu undangan lainnya. UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita mengapresiasi kegiatan dengar bareng pertandingan sepak bola yang digelar RRI Kupang. Momentum tersebut diharapkan menjadi awal kerjasama untuk memperluas penyebarluasan informasi layanan bagi penyandang disabilitas. Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita menyampaikan rasa terima kasih karena lembaganya dipilih sebagai salah satu lokasi pelaksanaan dengar bareng. Saat ini UPTD tersebut membina puluhan penyandang disabilitas yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan keterampilan. Kepala UPTD mengatakan kegiatan dengar bareng menjadi bentuk perhatian yang membangkitkan semangat anak-anak penyandang disabilitas. Menurutnya, dukungan media sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahui layanan yang tersedia sekaligus potensi yang dimiliki penyandang disabilitas.
Penerapan Pergub 13 tahun 2025 tentang pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan berplat luar daerah dan tunggakan pajak lahir dari niat yang benar, tetapi harus memperhatikan implementasi dan dampak sosial masyarakat. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Roland Vangidai menilai pelarangan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi penunggak pajak kendaraan perlu dikaji ulang. Hal ini dinilai berisiko mengerus tujuan pemerataan mendorong masyarakat kembali membeli BBM eceran non-subsidi dengan harga mahal, serta mengganggu program bahan bakar minyak satu harga di wilayah terpencil. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Rikson atau PAH menegaskan alasan penerapan pergub tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Joni Rikson atau PAH menegaskan membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Ana Lopo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, berikut kita kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 antara Paraguay melawan Prancis dengan skor saat ini masih imbang 0-0.

Kekasih Tuhan sekalian, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan dengarkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, vokal grup Presbiter Rayon 5. Sambil kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9.

0: pada hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu Bapa, mari Bapa memberkati kami semua, berkati juga Mama Pendeta yang akan membawakan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Firmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Menghormati firman Tuhan, jemaat dipersilakan berdiri. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah, nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan.
1: Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

0: Salam.
1: Salam.
0: Ada sukacita Bapak Mama, puji Tuhan. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, hari ini di minggu pertama bulan Juli. Saya kira tiap tahun bulan Juli sebagai warga Gemit kita merayakan sebagai bulan pendidikan. Saya yakin bahwa ada sebuah harapan dan semangat di dalam perayaan bulan pendidikan setiap bulan Juli. Bahwa tiap warga Gemit menyadari dengan sungguh bahwa tiap-tiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjadi pendidik bagi generasi-generasi yang akan datang. Sekali lagi, tiap-tiap kita harus menyadari bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjadi pendidik bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Dikasih Tuhan sekalian, di minggu yang pertama kita membaca dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9. Bagian ini adalah bagian dari pesan atau pidato yang disampaikan oleh Musa sebelum orang-orang Israel memasuki tanah Kanaan. Musa menyadari bahwa dia tidak bisa masuk tanah Kanaan karena Allah melarang Musa untuk masuk bersama-sama dengan orang-orang Israel dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan sebelum Musa melepaskan orang-orang Israel memasuki tanah Kanaan, sekali lagi dia memberikan pesan terakhir atau pidato terakhir bagi bangsa itu. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, kalau kita pegang Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, itu ada dua bagian pesan yang dicatat di situ. Pasal 1 sampai pasal 4 menjadi pesan yang pertama. Sedangkan pasal 5 sampai pasal 11 itu menjadi pesan yang kedua. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, pertanyaannya kenapa Musa merasa penting untuk memberikan pesan-pesan bagi orang-orang Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Kalau kita pikir-pikir, Musa kan tidak diperkenankan Tuhan masuk tanah Kanaan. Kenapa dia terlalu pusing dengan kehidupan orang-orang Israel di tanah Kanaan? Kenapa Musa mesti capek-capek memberikan pesan kepada orang-orang Israel? Padahal dia sendiri tidak akan bersama-sama dengan mereka memasuki tanah Kanaan. Bagi saya, Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, ada sebuah tanggung jawab moral yang disadari dengan sungguh oleh Musa sebagai pemimpin bagi Israel. Dia yang dipercayakan oleh Tuhan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dia yang dipercayakan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan orang-orang Israel sepanjang perjalanan mengitari padang gurun. Kalau kita baca 40 tahun, orang-orang Israel ada dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun Musa ada bersama-sama dengan orang-orang Israel. Dan karena itu, Musa merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan bangsa itu. Dia merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan orang-orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Secara pribadi Musa bersyukur bahwa orang-orang Israel bisa menikmati kehidupan yang lebih baik di tanah perjanjian. Negeri yang disebutkan sebagai negeri yang berlimpah susu dan madu. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada berkat-berkat hidup yang akan dimiliki, dialami, dinikmati oleh orang-orang Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal hati dan pikiran Musa. Musa ini dia kenal orang Israel dengan sangat baik. Sebagai umat pilihan Allah, orang-orang Israel ini orang-orang yang tegar tengku. Orang-orang yang tidak suka mendengar nasihat. Orang-orang yang suka hidup menurut apapun yang mereka inginkan. hidup seenaknya saja, hidup semau mereka sendiri. Orang-orang yang sering kali mengabaikan ketetapan

sama dengan apa yang Allah kehendaki. Orang-orang Israel akan hidup bersama-sama, hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak tahu tentang hukum Allah, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan firman Allah. Dan bisa saja orang-orang Israel akan meninggalkan penyembahan kepada Allah. Itu yang menjadi alasan kenapa kemudian sebelum dia melepaskan, orang-orang Israel ada dalam pimpinan Yosua memasuki tanah Kanaan, dia merasa penting perlu untuk memberikan pesan-pesannya. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan sekalian, dalam bagian yang kita baca Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9, ada begitu banyak hal yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Dia memulai kalimat dalam pesan ini dengan inilah perintah. Kata perintah ini bagi saya menegaskan bahwa ini satu hal yang wajib didengar, wajib diterima, wajib untuk dilakukan karena dia perintah. Dia tidak hanya sekedar memberitahukan, tetapi dia memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk apa? Untuk dengar apa yang dia sampaikan. Simak dengan baik apa yang dia sampaikan untuk kemudian dilakukan dalam kehidupan mereka. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kenapa dia bilang bahwa ini perintah? Sebab bagi Musa, perintah inilah yang akan menjadikan orang-orang Israel hidup dengan baik dan diberkati selama atau sepanjang hidup mereka. Dalam ayat yang kedua dia bilang, seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu akan diberkati. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan sekalian, bagi Musa, perintah yang akan dia sampaikan itu menjadi sebuah harapan dan jaminan bagi orang-orang Israel untuk menjadi bangsa yang diberkati ketika mereka ada di tanah Kanaan. Apa perintah itu? Kita baca dalam bacaan ini Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian dalam ayat mulai dalam ayat yang keempat dan seterusnya. Musa katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa memulai dengan perintah untuk dengar dengan baik. Kata dengarlah bagi saya menunjukkan pada sikap simak dengan baik, ingat baik-baik. Jadi tidak hanya sekedar dengar saja, tapi simak apa yang disampaikan. Simak apa yang dikatakan, supaya tidak dilupakan. Karena harus dilakukan, harus dilanjutkan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Dia bilang, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah orang Israel tidak kenal Allah Israel? Apakah Allah Israel itu tidak dikenal oleh orang-orang Israel yang akan memasuki tanah Kanaan? Saya kira walaupun mungkin generasi-generasi yang tua sudah tidak ada dan yang akan masukin ke tanah Kanaan itu generasi-generasi muda, tetapi bagi saya secara turun-temurun selama 40 tahun dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tiap-tiap generasi telah diberitahukan tentang siapa Allah Israel yang menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi kenapa Musa kembali kasih tahu mereka? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bagi saya Bapak Mama bagian ini memberikan sebuah penegasan. Musa mau menegaskan kembali kepada orang-orang Israel. Ingat, Tuhan itu Esa. Tuhan itu hanya satu, tidak ada Allah yang lain. Allah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah yang menuntun mereka keluar.

dari Mesir menuju tanah Kanaan itu adalah Allah yang Esa. Dia tidak bisa dibandingkan dan disamakan dengan apapun juga. Ketika orang-orang Israel ada di tanah Kanaan nanti, mereka akan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang menyembah begitu banyak Allah dalam berbagai-bagai bentuk. Ada yang dalam bentuk patung, ada yang dalam bentuk batu, dan lain sebagainya. Dan dia menegaskan kembali bahwa kamu beriman, kamu percaya kepada Allah Israel yang hidup, yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun dan apapun. Karena itu tidak boleh sembah yang lain sebagai Allah yang tuntun kamu keluar dari Mesir memasuki tanah. Bapak Mama, kekasih Tuhan sekalian, saya kira Musa kembali mengingatkan tentang bagian dari 10 hukum. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal 5, kita juga menemukan di sana Musa mengingatkan kembali tentang 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui Musa di Gunung Sinai kepada orang-orang Israel. Saya yakin dan percaya kita semua hafal dengan baik 10 hukum itu. Karena di sekolah minggu dan juga di kelas katekisasi kita belajar itu. Mudah-mudahan yang sudah lama ditabis menjadi anggota Sidi sonde lupa 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Musa mengingatkan kembali kepada orang-orang Israel tentang ini. Sekali lagi supaya ketika orang-orang Israel memasuki tanah Kanaan, mereka tidak hidup dengan sembarangan. Mereka tidak menyembah patung, tidak menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa asing yang ada di tanah Kanaan secara sembarangan. Mereka harus berpegang teguh pada keyakinan iman mereka sebagai orang-orang Israel, sebagai bangsa, sebagai umat pilihan Allah. Bapak Mama, dari bagian ini bagi saya ada sebuah pesan yang mau disampaikan oleh Musa kepada orang-orang Israel, tapi juga bagi kita sebagai orang percaya. Keyakinan iman itu mesti sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak boleh goyah oleh apapun juga. Beriman kepada Allah itu mesti menjadi sebuah keyakinan yang pasti dan tetap. Tidak boleh berubah-ubah oleh karena apapun juga. Jangan sampai bangsa Israel ketika sudah ada di tanah Kanaan menikmati kehidupan yang baik, karena negeri itu menjamin kehidupan yang baik bagi mereka, lalu mereka lupa keyakinan iman mereka kepada Allah Israel yang hidup. Banyak orang yang kemudian meninggalkan keyakinan iman mereka karena kenyamanan hidup yang dijanjikan oleh dunia. Banyak orang rela melepaskan keyakinan iman kepada Allah di dalam Kristus karena kenyamanan hidup yang dia peroleh dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang yang dulu setia kepada Tuhan kemudian beralih, meninggalkan Kristus, meninggalkan keyakinan imannya kepada Allah di dalam Kristus hanya karena pasangan hidup, hanya karena pekerjaan, hanya karena kesenangan hidup duniawi. Meninggalkan Allah di dalam Kristus itu bukan soal berpindah agama saja, tetapi juga dalam tindakan, dalam perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Itu meninggalkan Allah. Mengabaikan perintah-perintah Allah sama dengan tidak mengakui Allah dalam kehidupan kita. Dan Musa di awal pesannya dia kasih ingat orang-orang Israel. Dengarlah hai orang Israel. Allah itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, dia melanjutkan pesannya. Kita baca dalam ayat yang berikut dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kesaksian Injil-Injil,
Tuhan Yesus menyebutkan bagian ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, bagian ini menegaskan bagi kita sekalian bahwa bagi Musa, pengakuan tentang Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, itu mesti nampak dalam sikap mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Pengakuan, sekali lagi, pengakuan bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, mesti diwujudkan dalam sikap mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan juga akal budi. Bapak Mama, kata mengasihi bagi saya bukan hanya soal rasa. Beta rasa beta mengasihi. Beta perasaan bilang bahwa beta mengasihi. Tidak. Bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang tindakan, tentang komitmen, tentang keyakinan iman untuk secara utuh menunjukkan kasih sebagai bentuk pengakuan iman bahwa Allah yang kita imani adalah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Cara mengasihinya dengan cara apa? Melakukan apa yang diperintahkannya bagi kita. Tuhan Yesus sendiri bilang, kalau kamu mengasihi aku dan kalau kamu muridku, kamu akan melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka Musa mengingatkan hal yang sama kepada orang-orang Israel. Ketika memasuki tanah Kanaan, ingat bahwa kasih kepada Allah tidak boleh setengah-setengah. Pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu Esa, tidak boleh hanya lewat kata-kata saja, tapi harus nyata dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam perilaku hidup setiap hari. Kalimat segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan menunjukkan kepada kita dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita mesti menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Melakukan setiap perintah-perintah yang ia sampaikan kepada kita. Bapak Mama tahu apa perintah Tuhan? Semua su tahu toh Tuhan perintah apa? Tuhan pun firman bilang apa? Tuhan pun ketetapan-ketetapan itu yang mana? Saya kira sebagai orang percaya semua kita tahu apa sih yang Tuhan perintahkan? Apa sih yang menjadi ketetapan dan perintah Tuhan? Apa sih yang menjadi kehendak dan firman Tuhan? Orang-orang percaya tahu itu. Dan kalau kita bilang kita mengasihi Allah, kita percaya kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan, kita lakukan dengan segenap hati. Bukan saat ketong ada mood, senang, berketong lakukan. Saat ketong susah, ketong sonde lakukan. Atau ketika ketong susah, ketong ingat untuk lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin ini teguran, jadi ketong mesti berubah ketika ada dalam kesusahan dan penderitaan. Tapi begitu ada dalam kenyamanan, ada dalam kehidupan yang baik, ada dalam sukacita, karena berbagai hal yang kita alami dan terima dalam hidup, ketong lupa perintah Tuhan. Ketong lupa firman Tuhan. Bapak Mama kekasih, kekasih Tuhan sekalian. Tidak hanya itu, Musa menyampaikan kepada orang-orang Israel. Saya baca menurut TB2, Alkitab TB2, ayat 6 itu dia bilang begini. Apapun yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Itu TB2. Haruslah kau taruh dalam hati.
Bagi saya kalimat ini mau menegaskan kepada kita bahwa apa yang telah disampaikan oleh Musa itu simpan dalam hati. Ini perintah bukan untuk ketong sampaikan kepada orang lain, tapi disampaikan untuk diri kita sendiri. Segala sesuatu harus dimulai dari diri. Maka setelah dengar, lakukan itu. Simpan di dalam hati untuk dilakukan. Bukan hanya sekedar simpan saja, lalu berdiam diri, melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah diterima. Bapak, Mama, kekasih Tuhan sekalian, segala sesuatu harus dimulai dari diri. Ketong sudah bisa menjadi teladan bagi orang lain kalau ketong tidak melakukan itu. Bagi saya, bagian ini mau menegaskan kepada orang-orang Israel bahwa kamu yang sekarang ada dengar ini, simpan itu sudah dengan baik. Karena kemudian dalam ayat yang ke-7 kita baca ada sebuah perintah dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka yang sudah dengar dan simpan di dalam hati. Yaitu mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau ketika engkau bangun. Jadi apa yang disimpan itu ingat baik-baik. Lakukan dengan baik. Karena kamu harus melanjutkannya kepada orang lain. Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan sekalian. Bacaan ini memberikan kepada kita pesan bahwa beriman kepada Tuhan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kehidupan bersama dengan orang lain. Mulai dari dalam rumah. Musa bilang mengajarkannya kepada anak-anak. Siapa yang bertanggung jawab mengajar kepada anak-anak? Orang tua. Karena orang tua sudah lebih dahulu dengar. Orang tua sudah lebih dahulu menerima pengajaran. Orang tua sudah lebih dahulu menerima nasihat dan pesan ini. Bapak, Mama, kekasih Tuhan sekalian, orang-orang Israel yang memasuki tanah Kenaan itu generasi-generasi yang tidak mengalami secara langsung pengalaman di Mesir ketika mereka hidup sebagai budak. Sebagian dari mereka juga tidak mengalami apa yang dialami dalam perjalanan dari Mesir selama 40 tahun. Mereka mungkin baru ada 2-3 tahun menjelang memasuki tanah Kenaan. Dan pengalaman-pengalaman iman yang tidak mereka alami itu harus disampaikan kepada mereka oleh generasi-generasi sebelumnya. Karena itu Musa bilang engkau harus mengajarkannya. Itu tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab generasi-generasi tua yang masih ada. Untuk mengajarkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Jangan biarkan mereka cari tahu sendiri. Bapak, Mama, dalam pengalaman pelayanan saya pernah melayani di Belu, ada satu majelis jemaat. Dia sekretaris gereja. Tapi anak-anaknya sampai usia SD belum baptis. Bukan hanya satu orang, ada beberapa orang. Ketika ditanya, kenapa Bapak ini anak dong sudah baptis? Biar kodong dewasa dulu baru dong mengerti kodong baptis. Dong su mengerti berbaptis. Pertanyaannya tanggung jawab orang tua ada di mana? Kalau kita bicara tentang warisan iman, maka bagi saya pelayanan baptisan anak-anak itu menjadi salah satu cara orang tua mewariskan iman kepada anak-anak. Itu tanggung jawab sebagai orang tua mewariskan iman. Bahwa ketika anak-anak dibawa untuk dibaptiskan ketika mereka belum mengerti apa-apa, orang tua bertanggung jawab, orang tua menyatakan pengakuan imannya, bahwa mereka punya tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak ini, mewariskan iman yang benar yang mereka terima dan akui, untuk menjadi pengakuan iman bagi anak-anak. Bukan tunggu dong mengerti dong.
apa yang dinyatakan oleh Yosua dalam Yosua 24 ketika mereka selesai melewati perjalanan memasuki tanah Kanaan. Yosua bilang, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah, kepada Allah orang Amori, tetapi aku dan seisi rumahku. Yosua menentukan pilihan bagi seisi rumahnya, kepada siapa mereka akan beribadah. Kalau begitu, warisan iman menjadi tanggung jawab tiap orang tua. Kalau orang tua yang mengabaikan pendidikan iman bagi anak-anak, dia mengabaikan pengakuan imannya kepada Allah di dalam Kristus. Karena itu Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kita belajar satu hal di sini. Ada sebuah tanggung jawab iman bagi kita untuk melanjutkan pengajaran-pengajaran baik tentang Allah di dalam Kristus, Allah Tritunggal itu, bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Supaya jangan hanya kita yang mengerti dan percaya, tapi mereka juga percaya kepada Allah yang sama kita imani, dan mereka tidak keluar dari perintah dan ketetapan-ketetapan. Musa bilang ajarkan berulang-ulang. Bukan satu tahun satu kali baru ajak anak-anak mari kau ketong berdoa. Bukan satu tahun satu kali baru bilang mari kau ketong pi gereja. Ada yang bilang orang Kristen napas Natal dan Paskah. Pas Natal baru tahu bahwa dia Kristen. Pas Paskah baru dia sadar bahwa dia orang Kristen. Maka dia pergi. Bagaimana orang tua bisa mengajarkan anak-anak tentang Allah yang Esa itu? Bagaimana orang tua bisa menyampaikan kepada anak-anak betapa pentingnya membangun relasi hidup dengan Tuhan? Bagaimana orang tua bisa menolong anak-anak untuk memiliki keyakinan iman yang kuat kepada Allah Tritunggal kalau orang tua saja tidak melakukan apa yang dia imani? Berulang-ulang secara terus-menerus. Bahkan Musa bilang dalam segala keadaan. Saat engkau berbicara, saat engkau tidur, saat engkau bangun, saat engkau berjalan. Ajar itu. Itu berarti Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian bahwa tidak hanya dalam kata-kata. Tapi juga dalam perilaku, dalam tindakan. Ada orang tua yang betul tiap hari Minggu dia suruh anak di sekolah Minggu. Ada orang tua yang betul, tiap hari Minggu dia bilang, bosong pergi gereja, tapi dia son pergi gereja. Ada suami yang antar istri pergi ibadat. Ada suami yang antar istri pergi gereja, tapi hanya sampai pintu pagar. Apa yang mau diteladankan? Apa yang mau diajarkan? Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan sekalian, saya kira hari ini kita mendapatkan sebuah pesan. Kita belajar dari bacaan ini bahwa tanggung jawab untuk mengajar itu harus dimulai dari diri. Kita lakukan dulu baru kita bisa kasih tahu orang lain. Kita lakukan dulu baru kita bisa mengajarkan itu, menyampaikan itu kepada generasi-generasi yang akan datang. Karena itu kalau anak-anak pemalas berdoa, pemalas ibadah, pemalas gereja, son usah marah, tanya ketempung diri sebagai orang itu. Suka tahu dong dan sudah kasih contoh sang dong kau belum. Kalau ketong belum melakukan apa-apa, sama dengan ketong menghancurkan masa depan iman anda. Sekali lagi tanggung jawab itu ada pada kita. Ayat 8 dan 9, Musa bilang, ikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan jadi lambang di dahimu. Tuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan sekalian, dua ayat ini menegaskan bahwa pengakuan akan Allah yang Esa dan tindakan pengakuan itu melalui perilaku hidup tiap hari, setia taat pada kehendak Tuhan itu
harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi dia tidak hanya menjadi lambang di dahi, di lengan, diri sendiri. Tapi pasang itu di gerbang kota untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Tunjukkan kepada orang lain siapa Tuhan yang kita imani. Dalam tindakan, dalam perilaku, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada setiap kehendak dan perintah. Hari ini Bapak Mama di bulan pendidikan. Kita belajar satu tema dari bacaan ini. Wariskan iman, bukan sekedar nama, peran orang tua dalam pendidikan. Bagi saya, dari tema dan bacaan ini, kita belajar banyak hal. Yang pertama, bahwa warisan yang utama dalam kehidupan kita bukan materi, harta kekayaan, tetapi iman kepada Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang harus pertama-tama kita wariskan kepada anak-anak. Karena harta benda bisa hilang. Segala yang kita miliki bisa berlalu. Tuhan Yesus bilang, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan mencuri. Tetapi iman tidak akan ada orang yang bisa mencuri. Dan itulah warisan yang paling utama dalam kehidupan orang percaya. Karena itu Bapak Mama, mari dalam tanggung jawab sebagai orang tua. Tanamkan dalam hati, tanamkan dalam pikiran. Bahwa kita bertanggung jawab untuk mewariskan iman yang kita punya kepada generasi-generasi kita. Kita bertanggung jawab sekali lagi mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Supaya mereka juga memiliki iman yang sama, yang kita akui dan kita yakini sebagai iman yang benar di dalam Kristus. Jangan kesetengah atau dong pilih jalan yang salah. Itu tanggung jawab. Wariskanlah iman yang baik bagi masa depan anak-anak. Yang kedua, saya kira kita juga belajar dari bacaan ini. Bahwa tanggung jawab iman kita bukan hanya untuk seisi rumah, tapi juga bagi orang-orang di sekitar. Menjadi teladan hidup dan teladan iman yang baik dalam kebersamaan hidup dengan orang lain. Di tempat kerja, dalam pergaulan tiap-tiap hari, kita harus sadar bahwa kita terpanggil untuk menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Memberikan didikan dan ajaran yang baik bagi orang lain. Karena itu mari kita kembali dalam hidup kita. Ketika kita ada di kantor, ketika kita ada di pasar, ketika kita menjalankan tanggung jawab sebagai sopir, sebagai tukang ojek, sebagai apapun dalam keseharian hidup. Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, mari menjadi teladan hidup dan teladan iman yang baik. Bukan berarti tiap hari hanya menyanyi lagu rohani saja. Percuma menyanyi lagu rohani kalau sudah melakukan perintah Tuhan. Mari tunjukkan itu dalam kata dan perbuatan. Menghadirkan cinta kasih Allah dalam kehidupan bersama. Yang berikut Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian. Kita belajar dari bacaan ini. Bahwa rumah menjadi tempat yang sangat baik bagi kita untuk belajar banyak hal yang baik. Bukan sekolah, bukan tempat les. Banyak orang tua cari sekolah yang paling baik. Kenapa sekarang banyak orang yang cari sekolah-sekolah Kristen? Karena di sekolah-sekolah Kristen katanya ada pembentukan karakter yang baik. Tapi saya kira di sekolah waktu untuk bentuk anak dan karakter itu tidak cukup. Dimulai dari dalam rumah. Pembentukan karakter itu ada di dalam rumah, tanggung jawab bapak dan mama. Kalau mau anak memiliki karakter, moralitas, etika hidup yang baik, mulai dari dalam rumah. Di sekolah dong belajar membentuk karakter Kristus, tapi di rumah
dong belajar hal-hal yang tidak mencerminkan karakter Kristus. Bagaimana pembentukan karakter itu bisa terjadi?